105 FM Pro2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan juga masih nemenin lo tentunya di mana? Tentunya masih di Sepada Selamat Pagi Teman Pro2 ya. Besok itu Maulid Nabi. Dan tentunya yang tadi gue bilang ya, kalau tingkat okupansinya orang untuk pergi keluar Jakarta itu ada 38.842 penumpang sudah berangkat dari Jakarta. Wow, lumayan banyak ya. Dan puncak keberangkatan sementara terjadi pada hari Sabtu kemarin. Dari Gambir, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Cikarang, dan juga dari Karawang. Jadi apakah lo termasuk orang yang sekarang lagi di jalan nih menuju ke puncak, biasanya yang paling aman, paling biasa gitu ya? Atau kemana teman berdua? Mungkin bisa kasih tau ke gue ya, ceritain juga perjalanannya. Kalau misalnya lagi ada macet-macet di jalan, ya cobalah mengerti, namanya juga lagi libur panjang ya nggak?

Selamat FM Radio Jakarta. Buat lo yang kemarin nonton film Michael ya, biopiknya film Michael Jackson, pasti ngerasa nih film kentang banget sih, belum selesai nih kayaknya. Ternyata memang bener ya. Dan akhirnya Jafar Jackson sempat ngebahas sequel dari film Michael yang akan menyoroti persoalan mendiang bintang pop Michael Jackson tersebut. Karena itu belum kelar tuh soal yang tuduhan pelecehan seksual terhadap anak gitu ya. Ini sesuatu yang mungkin harus bisa jadi terbuka juga gitu ya. Dan makanya mungkin Michael itu dibikin dua bagian gitu terpisah supaya bisa utuh. Karena kalau misalnya separuh-separuh mungkin nanti bakal jadi rancu juga. Gue termasuk orang yang nungguin banget sih bakal seperti apa nih ya. Karena Jackson kan udah sebagai salah satu film biopik terlaris juga sepanjang masa. Jadi pantas banget kalau misalnya nanti dibikin sequel keduanya. Kita tungguin aja ya.

105 FM Bradua Jakarta, sudah jam 8 nih teman Bradua. Sekarang waktunya kita bakalan ngobrolin soal apa ya? Ngobrolin soal ini aja deh. Soal TV. Nah, karena ini hari televisi, ulang tahunnya televisi Republik Indonesia. Apa yang lo ingat dari TVRI teman Bradua? Ya. Kalau gue dulu selalu ingat kalau misalnya jam 9 tuh kayak pada nungguin rame-rame gitu ya. Nungguin rame dunia dalam berita. Terus kayak ada juga satu biasanya tuh ada namanya laporan khusus. Itu kayak biasanya kayak update-update gitu ya, berita dari pedesaan yang ada-ada lucu gitu. Kita bakal bahas itu di Momotoru nanti dari jam 8 sampai jam 9, jadi jangan kemana-mana.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu teman berdua. Untuk info traffic pagi hari ini, kira-kira bakal macet atau enggak ya. Jadi kita akan dengarkan langsung info traffic pagi hari ini dari NTMC Polri yang bakal disampaikan langsung oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian.
2: Ya baik, terima kasih pendengar Pro 2. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian kembali hadir mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan lalu lintas pada pagi hari ini melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Untuk kawasan pertama, kita akan mulai dari JPO Tebet, Jakarta Selatan. Kendaraan dari Jalan Alteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai. Begitupun juga untuk kendaraan di tol dalam kota. Namun kami himbau bagi Anda para pengendara walaupun dalam keadaan cukup ramai untuk selalu tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Lebak Bulus yang menuju ke arah Blok M nampak dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun juga dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Bintaro. Namun harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di bundaran ini. Untuk itu selalu ikuti arahan tugas kami yang sedang berada di lapangan demi keselamatan dan kelancaran bersama. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam presisi.
1: Terima kasih Brigadir Rian untuk laporannya, selamat bertugas kembali.

Selamat pagi Pro 2 Jakarta. Masih bareng sama Angga dan nemenin lu tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, sekarang itu di Momo Toru loh. Kita lagi ngomong soal TVRI ini yang lagi ulang tahun ya. Gue nanya sama lu, apa sih ada kenangan sama TVRI gitu? Kalau gue kalau hari Minggu tuh udah pasti dulu nonton TVRI bareng-bareng ya. Dulu ada, kalau gak salah ada film Dashion Kuro. Itu juga di TVRI ya. Terus juga nonton Ria Jenaka, terus nonton Unyil udah pasti. Ini ada Raka yang bilang, kalau gue sih nonton TVRI tuh waktu sering nonton bareng sama keluarga. Dulu belum kenal YouTube atau streaming, jadi TVRI salah satu tontonan yang sering nemenin di rumah. Iya banget nih. Dan yang paling seru tuh kalau lagi nonton pertandingan Uber atau juga Thomas Cup gitu ya. Di kayaknya rame-rame gitu nonton di depan TV. Tegangnya bareng gitu ya. Wah, itu seru banget sih. Dan itu kayak zaman-zaman yang enggak mungkin bisa terulang lagi. Itu pun kerasa kalau misalnya kemarin kita pas nonton Piala Dunia gitu ya. Karena sekarang udah ada YouTube, jadi kadang-kadang apa ya, magicnya nonton di TV itu jadi agak berkurang. Karena antar bisa nonton highlightnya, nanti nonton pas siaran ulangnya gitu. Itu kadang-kadang jadi sedikit mengurangi. Ya sekali selamat tahun buat TVRI ya. Buat lo yang punya kenangan sesuatu gitu tentang TVRI yang sekarang juga boleh. Mungkin pengalaman kemarin nonton bareng pas lagi Piala Dunia, bisa ceritain juga ya.

Selasa November 2 Jakarta. Masih di Momotoru Morning Morning Topik Seru. Dan gue masih ngebahas soal TVRI. Salah satu TV kebanggaan kita juga ya. Dan gue senang juga sih ngeliat perkembangannya sekarang itu ya. Gambarnya lebih bagus gitu ya, HD juga mat, apa, banyak sekali program-program yang menarik gitu. Ini ada Intan yang di Cibinong. Bilang katanya menurut gue TVRI punya kenangan tersendiri karena udah kecil, dari kecil gue udah kenal. Sekarang walaupun lebih banyak tonton digital, tapi kalau ada beberapa program tertentu, gue selalu nontonnya TVRI. Oke. Okay. Ada juga Caca yang bilang dulu TVRI salah satu channel yang sering banget ada di TV rumah. Dan walaupun sekarang udah hampir semua TV gue, channel TV gue gak tonton karena gue lebih banyak nonton YouTube katanya. Oke, okay, mudah-mudahan dengan berevolusi secara apapun gitu ya. Karena mungkin kelebihannya lembaga penyiaran publik seperti RRI dan juga TVRI itu bisa kayak kasih sesuatu yang apa ya, berimbang gitu. Sesuatu yang dapat dipercaya gitu. Jadi mudah-mudahan TVRI dan juga RRI bisa jadi tempat buat lo semua teman produa, buat jadi rujukan yang, aduh kayaknya gue kalau belum tahu berita ini dari RRI atau juga dari TVRI, kayaknya gue belum sure banget gitu. Jadi mudah-mudahan tetap bisa lebih maju ya TVRI dan juga RRI.

Rosmi FM Radio Jakarta, siapa yang nonton Lala Fest kemarin? Lala Fest, kurang satu alanya. Salah satu yang paling ditunggu-tunggu pasti penampilan dari Cradle Line ya. Karena ini adalah salam perpisahan setelah dari lebih dari satu dekade mereka bersama. Dan keputusan berpisah sebenarnya telah mereka umumkan melalui akun Instagram. Ini kesempatan terakhir buat para penggemar Indonesia untuk menyaksikan Cradle Line dalam formasi lengkap. Mereka tampil di Karma Stage dan menutup rangkaian festival sebagai penampil pamungkas di panggung tersebut. Waduh, sedih ya. Dan sesuai permintaan pada promotor, Cradle Line memilih tidak tampil di main stage. Mereka justru mengambil posisi di Karma Stage yang lebih kecil gitu ya. Durasi set dipanjangkan menyerupai konser tunggal sehingga mereka bisa menemukan lebih banyak materi untuk pertemuan terakhir. Mudah-mudahan nanti ada reuniannya lah ya. Jadi ini biasalah, hiatus dulu gitu, nanti biar balik lagi.

ada siapa yuk? Ada Salma dengan Boleh Juga, ya. Boleh juga nih idenya MRT gitu ya, untuk punya peluang memperluaskan aktivitas bawah tanah. Seperti yang kita tahu sekarang Blok M kan lagi ramai banget ya. Nah, bakal ada Blok M sampai Senayan, bakal jadi salah satu area yang berpotensi untuk dikembangkan. Fokus sama TransJakarta dan juga MRT Jakarta masih pada pembangunan Extended Concourse Stasiun Bundaran HI seluas sekitar 4.439. Jadi ini bakal kayak ada mall gitu yang bakal nyambung MRT di kawasan Blok M sampai Senayan. Dan ini bakal jadi kayak di Tokyo. Ini bakal jadi proyek awal yang dapat dijadikan model pengembangan konektivitas serupa. Seperti yang kita tahu ya, dengan adanya MRT di Blok M aja sekarang jadi bikin semakin rame, semakin orang tuh gampang kesananya. Apalagi kalau misalnya nanti bisa ada di tempat-tempat ya seperti di depan RRI kan, ada Monas gitu ya, di bawahnya nanti ada kawasan mall tapi di bawah tanah. Kayak di Singapura itu kan juga menyenangkan sekali harusnya ya. Indonesia lagi membangun, mudah-mudahan nanti kita masih dikasih umur ya, supaya bisa tetap merasakan.

Yes, sudah hampir jam 10. Itu tandanya gue harus pamit dulu ya teman berdua. Sampai ketemu lagi besok sama gue dari pagi sampai jam 10. Dilanjut sama Dave yang bakal nemenin lo di Santai Siang Pro 2. Bye bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue, Davi Brada.
6: Info Pro 2.
7: Info pertama, Serena Williams and Carlos Alcaraz resmi berduet di nomor mixed US Open 2026 setelah mendapatkan wildcard dari USTA. Turnamen ini menjadi comeback kompetitif Serena di US Open sejak 2022, sementara Alcaraz akan berjuang mempertahankan gelar tunggalnya. Duet mereka akan bersaing dengan pasangan bintang lainnya dengan hadiah juara mencapai $1 juta. Wow.
6: Info Pro 2.
7: Info kedua, Spider-Man Brand New Day resmi masuk ke 4 besar film terlaris sepanjang masa, menggeser Neza 2, Titanic hingga Infinity War. Film ini mengumpulkan 2,3 miliar dan masih terus tayang, jadi posisinya berpotensi untuk naik lagi. Dan dilansir dari Box Office Mojo, cuman Avatar Endgame dan Avatar The Way of Water yang masih di atasnya.
6: Info Pro 2.
7: Info ketiga, Jonathan Christie dipastikan akan berada di peringkat 1 dunia setelah WWF World Championship 2026. Kepastian tersebut didapatkan dari Cho Tien Chen, kalah dari Kodai Naraoka pada semifinal kejuaraan 2026. Wih, congratulations Jojo.
6: Info Pro 2.
7: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta di Pro 2 Hitlist pagi.
6: Info Pro 2.
8: Waktunya Pro 2 Hitlist.

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Dave Prada di Pro 2 Hitlist pagi. Pastinya di hari Senin, hari kejepit ini ya teman Pro 2. Gimana nih, hari ini kamu libur atau masuk?

Ompro 2. Kamu bisa kasih tahu gue juga pastinya ikutan seru-seruan di 0811-800-105 atau boleh ke Instagram juga di @pro2fmjkt. Sekalian requestnya juga di sana ya teman Ompro 2. Jadi gue tunggu aja buat request kamu pastinya sekarang juga di Pro 2 Hitlist.

0: Serius lu Yon, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan masih mainin pokoknya request-request yang kamu request di pagi hari ini di Pro 2 Hitlist pagi. Tapi sebelum itu mungkin gue pengen baca-bacain dulu nih, karena di luar tiba-tiba tuh berasanya tadi mendung banget ya teman Pro 2. Apakah hari ini bakal hujan atau enggak? Nah ini gue bakal baca-bacain dulu nih teman Pro 2 di bmkg.go.id. Nah menurut bmkg.go.id teman Pro 2, di Jakarta hari ini sih harusnya semuanya akan cerah ya teman Pro 2. Jakpus, Jakut, Jakbar, Jaksel, Jaktim ini akan cerah. Meskipun ini di luar rada-rada mendung dikit ya. Jadi jangan lupa buat teman Pro 2 mungkin yang mau apa namanya beraktivitas gitu di hari ini, ya bawa payung aja, dibawa jok motor, dibawa mobil kamu, atau mungkin masukin tas kamu aja aja teman Pro 2, biar kamu kalau misalkan nanti hujan gak kehujanan gitu teman Pro 2. Oke, okay? Dan pastinya masih di Pro 2 Hitlist pagi, mainin lagu-lagu favorit kamu di pagi hari ini. Langsung aja menjoin dan rapat juga di 0811 800 105.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Produa Headlines di pagi hari ini, teman Produa Sol Sim FM, Produa Jakarta. Masih sama gue, Davi Prada. Gia Indrawari, kamu enggak apa-apa. Salah satu request dari kamu juga, teman Produa di WhatsApp tadi ya. Kita lanjut, buat kamu yang pengen request di pagi hari ini, ada siapa aja ini ya? Ada Anissa di Jakbar, mau request lagunya BTS yang Swim. Boleh, udah gue masukin juga. Terus abis itu ada Monya. Ini mau request lagunya Taeyeon yang Dream. Oke, boleh. Sama ada Bahrum, katanya mau request lagunya Dinanda yang benar sanya benar salah hanyalah salah. Oke. Boleh. Dan terima kasih atas doanya ya, Bahrum. Thank you so much. Kalau gitu tiga lagu di dalam playlist gue puterin sekarang juga tuh, Mom Pro 2. Let's go.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, masih di Salsim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist pagi, masihnya masih juga mainin lagu-lagu favorit kamu pastinya, teman Pro 2, sesuai request kamu di 0811-801-05 ya, teman Pro 2. Kita lanjut, dan barusan juga ada Bahrum yang bilang katanya terima kasih udah diputerin lagunya sama-sama. Aman aja, dan semangat selalu kak, Davi siaran siang ya, thank you so much, enak nih, hari ini lumayan cerah kembali, tadi sedikit mendung, sekarang udah lumayan cerah lagi ya teman berdua. Lalu kita ada Randy juga yang mau request keliling dari Farel Hilal, terus abis ini juga ada Nunu yang mau lagunya Perunggu 33 kali. Kalau gitu, dua lagu langsung gue puterin sekarang sebelum move on ke jam 11, let's go. Yo.

Salam FM Pradua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pradua. Masih sahabat Davi Prada nemenin kamu sekarang di jam 11. Nah, gimana nih di hari Senin ini, apakah udah prepare mau makan siang, teman Pradua? Yang pasti ini masih di Pradua Hitlist, jadi masih mainin lagu-lagu favorit kamu juga, teman Pradua, di pagi hari ini. Kalau gitu ini juga ada yang ikutan sama gue. Ada No Name, katanya mau request lagunya Menjauh by Vanessa Z. Ini belum ada nih lagunya di playlist, jadi mungkin kamu kalau mau ganti boleh. Tapi langsung aja ini dibuka dulu dengan Caraku dari Bianca Jody dan juga Arsy Widianto yang udah masuk dalam playlist Mempro 2. Terus abis itu juga ada Marion Jola, Tak Ingin Pisah Lagi, ex Rizky Febian. Kalau gitu langsung aja Mempro 2, 3 lagu dalam playlist, let's go.

0: Aduh, Lil, gue kan bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker, membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
0: Emang bedanya apa, Lil?
1: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.
0: Wah, jadi makin banyak usaha yang maju, daerah kita juga ikut berkembang dong.
1: Betul banget. Itu sejalan dengan semangat Astacita, yaitu memperkuat ekonomi rakyat dari desa sampai kota dengan semangat gotong royong.
0: Wih, bagus banget ya program ini. Terus, kalau mau ikutan gimana caranya, Lil?
1: Gampang banget, Nit. Cukup bawa KTP asli sesuai domisili kita, nanti di sana ada petugas yang memandu.
0: Oke deh, besok gue coba ke sana. Tapi bonceng gue ya, gue kan gak bisa bawa motor.
2: Wujudkan ekonomi melalui semangat gotong royong.

teman terbaik kamu tuh Mambra 2. Barusan ada 2 request. Ini dari Iwan dari Depok mau request lagunya Sesi Potret. Sama ini dari siapa ini? Dari Saparudin mau request lagunya Foto Kita Blur. Tadi udah gue puterin ya 2 requestnya. Buat kamu yang pengen request lagi bisa langsung merapat aja 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih.
1: Hindia featuring Kerata sekarang dengan pembahasan Tumam Pro 2. Salah satu request nih dari Alvin di siang hari di Tumam Pro 2. Dan pastinya masih mainin lagu-lagu sesuai request kamu di pagi hari ini ya. Ada Danan yang katanya mau request lagunya Pesan Terakhir dari Liodra. Boleh. Terus juga ada No Name nih, No Name. Lagi ada namanya Tumam Pro 2. Mau request lagunya Love Me Like You Do. Wah ini apa namanya, lagu lama yang akan ini ya, yang bisa bikin lo nostalgia lagi lah gitu ya. Oke. Kalau gitu langsung aja Tumam Pro 2, Pesan Terakhir dari Liodra dan Love Me Like You Do Ellie Goulding yang bakal gue puterin di siang hari ini. So stay tune terus.

0: malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Ya karena teman terbaik kamu semua berdua, thank you so much yang udah request di pagi hari ini. Ini ada Iqbal di Depok nih, mau request Nona yang shoot. Bentar, Nona yang ada gak ya yang shoot? Kayaknya ada deh. Ah, ada. Ya udah boleh ya, ini jadi request terakhir juga sebelum move on ke jam 12. Karena abis ini bakal ada UMKM Connect. Kita bakal seru-seruan ngobrol-ngobrol UMKM dengan salah satu UMKM. Buat kamu yang mungkin belum tahu nih siapa yang datang di hari ini, kamu bisa langsung merapat dulu ke Instagram kita di @pro2fmjk_pro2. Kalau gitu thank you udah ikutan di Pro 2 Headless Pagi. Abis ini ada Nona with Shoot.

Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang di jam 12 siang, teman Pro 2, kita bakal masuk ke segmen UMKM Connect. Nah, hari ini buat kamu juga yang mungkin pengen belajar atau mungkin pengen membuka wawasan kamu tentang UMKM, bisa banget ikutan juga, teman Pro 2, di 0811-800-105. Dan pastinya hari ini kita bakal ngobrol bareng sama salah satu UMKM, yaitu adalah Cerita Buah. Ini seru banget nih pasti, teman Pro 2, karena dia menjual fruit series dan asinan Kiamboy. Pokoknya langsung aja ya, buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat lagi di 0811-800-105. Kalau gitu, setelah yang satu ini jangan kemana-mana.

0: Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kabut Pro 2. Masih sama Davey Prada. Dan di siang hari ini gue udah gak sendiri. Tadi udah sedikit juga ngetease lo teman Pro 2, kira-kira gue bakal ngobrol bareng sama siapa. So kita kedatangan salah satu UMKM. Ini dia Cerita Buah. Halo.
1: Halo.
0: Halo, boleh perkenalkan diri dulu nih.
1: Halo, nama aku Amelia.
0: Okay. Dan pastinya dari mana?
1: Dari Jakarta.
0: Okay. Dari Cerita Buah berarti?
1: Iya, dari Cerita Buah.
0: Okay. Nah, sebelum mungkin kita masuk ke dalam bisnisnya ya, kita pengen kenalan dulu sebenarnya. Kalau dari Kak Amelia, backgroundnya itu apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya ini menyimpang ya.
0: Okay.
1: Karena awalnya background aku tuh adalah beautician.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Okay.
1: Karena COVID, semua salon aku harus tutup karena apapun yang di touch itu kan harus tutup
0: satu setengah tahun
1: ya kan. Akhirnya saya di rumah, saya mencoba-coba buat makanan yang saya jual laku. Akhirnya aku buat restoran, buat tempat makan lah gitu. Setelah tempat makannya dibuat dan udah dilepas sama karyawan, nemulah Cerita Buah.
0: Oh wow.
1: Gitu.
0: Tapi kalau dalam beauty

0: Sekarang IP-nya masih ada, Pak?
1: Masih ada.
0: Namanya apa, Bu?
1: Waroeng Rakus.
0: Waroeng Rakus.
1: Iya, Waroeng ya.
0: Waroeng yes. Rakus. Rakusnya biasa.
1: Rakus biasa.
0: Ih, seru banget, seru banget, seru banget. Terus kenapa kan udah ada Waroeng Rakus ini, terus abis itu juga udah berjalan, kenapa akhirnya ke buah? Emang Cici makan buah apa segala macam juga?
1: Iya, karena saya enggak ngapa-ngapain kan. Saya ngeliatin saya enggak setiap hari ke resto. Terus kemudian saya memang suka ngukir. Jadi aku suka bikin garnish-garnish gitu. Terus aku ngelihat kayak di luar negeri tuh banyak banget yang bikin fruit cake.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya kan? Cakep-cakep gitu. Akhirnya saya cari course-nya di sini, nemu salah satu course-nya. Akhirnya saya belajar segala macam, ya akhirnya jualan buah.
0: Wow, gitu. Baru tahu buah ternyata juga ada course-nya juga ya.
1: Ada. Ada.
0: Itu belajarnya ngapain aja berarti?
1: Belajarnya ya kita kan untuk menata satu buah itu kan ada ininya ya,
0: ada caranya. Caranya. Berarti ya. Waktu pertama kali ke situ pun juga masih zero knowledge ke
1: sesuatu. Zero ya, zero.
0: Oke,
1: cuman
0: oke.
1: Aku berbasic dari garnish.
0: Iya juga, dari makeup juga ya.
1: Makeup iya, garnish iya, karena kan aku suka bikin tumpeng, bikin buah-buah, bunga-bunga yang dari tumpeng itu loh, yang dari papaya. Bikin bunga mawar, bikin bunga apa gitu. Jadi aku menurut aku pas bikin buah ini gak susah.
0: Iya, berapa lama berarti belajar?
1: Saya sekali course langsung jualan.
0: Langsung jualan, wow oke luar biasa sekali emang udah.
1: Dari, karena ada basicnya.
0: Iya, ya. Dari beauty ke food beauty jadinya. Wow oke. Berarti ini untuk apa namanya cerita buah, ini berarti udah berapa lama total?
1: Cerita buah itu saya mulai dari Oktober.
0: Oktober tahun kemarin.
1: Tapi masih on off. Karena kan kena Desember, kena Januari, kena libur apa segala macam. Jadi yang benar-benar dikerjain benar-benar itu dari Februari lah.
0: Oke. Tadi kita juga belum nanya. Trigger awalnya berarti nemu yang fruit cake di luar itu dari mana? Dari TikTok?
1: Dari Instagram.
0: Dari Instagram. Oke, akhirnya kayak di sini belum ada nih.
1: Iya, dikit banget. Adapun mahal sekali. Ada beberapa orang yang memang buat, tapi menurut aku kayaknya harganya kurang masuk akal.
0: Tapi menurut kakak yang bikin mahal tuh apa?
1: Art ya. Kita nggak bisa ngomong ya karena jasa art itu nggak bisa dibeli ya.
0: Iya sih, bener
1: ya.
0: sih. Jadi rada sayang sih buat makannya ya. Oke. Sekarang kita masuk ke cerita buahnya berarti ya. Tapi biasanya sebenarnya banyak customer dari kakak tuh beli untuk apa sih biasanya?
1: Birthday. Terus kayak zaman sekarang ini kan orang lebih healthy ya, healthy food ya. Kayak yang manis-manis tuh mereka udah enggak pakai gitu.
0: Iya, benar.
1: Jadi mereka kayak orang tua yang ulang tahun atau anak-anak kecil. Nah, sekarang itu lagi booming anak bayi yang umur 6 bulan ke atas, dia gigit kue semangka kalau ulang tahun. Gitu. Coba deh di searching di Instagram. Pada banyak yang baby itu memang gigit semangka pas dia tiup, kan biasanya tiup lilin. Anak bayi segitu kan gak bisa, dia gigit tuh buah semangkanya.
0: Lucu banget sama bro dua. Jadi emang giginya tuh lagi gatel-gatelnya kan tuh kalau gak salah kalau baby umur segitu ya. Oke. Akhirnya juga kalau sekarang berarti marketingnya masih dari Instagram, dari teman-teman gitu-gitu.
1: Instagram, ads ya, dari customer ke customer gitu, dari rekomendasi-rekomendasi gitu.
0: Ini unik banget sih teman Pro 2. Nanti kita bakal ngebahas juga sebenarnya di cerita buah tuh menunya ada apa aja dan gimana aja. Soalnya ini benar-benar kalau lihat Instagramnya, cari ya. Cerita buahnya tuh pakai T J E R I T A ya. Jadi cerita.
1: Ya,
0: cerita dot buah. Coba dilihat dulu buat ada gambaran juga buat teman Pro 2, kira-kira ada yang pengen nanya juga boleh. Bisa langsung ke WhatsApp di 0811 800 105. Karena kita lagi ngomongin buah, gue bakal puterin satu lagu yang ada buah-buahnya nih. Fana Merah Jambu. Ada jambunya ya. Meskipun warna sih.

satu hal yang bisa ngurangin risiko bayi kena infeksi, alergi, diabetes, sampai bikin IQ lebih tinggi. Gratis, alami, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tahu nggak itu apa? Yap, ASI, air susu ibu. Bukan cuma susu bayi biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya, lebih sehat juga ngurangi risiko kanker payudara dan rahim. Dan hey, buat kamu yang belum jadi orang tua, penting juga ngerti ini karena nanti bakal berguna. Karena ASI itu bukan sekedar nutrisi, tapi cinta yang jadi pondasi generasi sehat dan kuat.

0: Oke, masih di Sosu PP Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di UMKM Connect pastinya bersama gue Davi Prada dan juga Kamel.
1: Halo,
0: dari ya. Cerita Buah. Oke, tadi kita udah ngebahas sedikit historinya dari si Amel gitu ya. Dan sekarang mungkin kita pengen lebih fokus ke cerita buahnya. Well, kalau lihat Instagramnya, ini banyak banget hasil-hasil yang udah jadi dan keren-keren semua. Ada yang bertingkat-tingkat gitu ya. Terus habis itu juga ada yang tulisan-tulisan. Bahkan kemarin pas lagi hari ulang tahun Republik Indonesia juga ada ya pesenannya ya, spesial. Ini keren banget, tapi boleh dijelasin gak sih sebenarnya tuh jualannya tuh menunya gimana sih? Full custom kah atau gimana sih?
1: Menunya sebenarnya kita ada beberapa bentuk ya.
0: Okay.
1: Dari kayak fruit platter pun dari beberapa size gitu. Mm-hmm. Dari mau yang nampan bulat ataupun nampan kotak.
0: Okay.
1: Mau yang small atau yang medium atau yang large gitu.
0: Okay.
1: Terus kalau untuk kayak nama-nama itu bisa custom gitu. Tapi kan kadang-kadang ada beberapa customer yang memang dia maunya custom.
0: Yeah.
1: Dengan buah-buah tertentu.
0: Iya, bener.
1: Dengan tulisan yang kadang-kadang yang panjang-panjang.
0: Iya.
1: gitu.
0: Berarti tulisannya juga dari buah?
1: Dari buah.
0: Oh, wow. Oke.
1: Dari melon atau dari semangka.
0: Oke, yang lebih padat gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ini juga ada beberapa pilihan juga. Kalau fruit platter nih yang bisa kita lihat di studio nih.
1: Betul.
0: Ini fruit platter namanya. Iya. Ini size apa atau apa gimana?
1: Ini yang round 30.
0: Oh, 30 apa?
1: 30 cm. Jadi diameter dia tuh 30
0: cm. 30 cm. Oke.
1: Iya.
0: Oke. Terus abis itu juga ada fruit bites. Bedanya sama fruit bites?
1: Fruit bites itu yang digigit. Jadi dia kayak cupcake kecil-kecil. Mm-hmm. Jadi untuk kayak misalnya anak-anak kecil-kecil tuh biasanya dikasih satu-satu gitu.
0: Jadi
1: pengganti
0: cocok.
1: Pengganti cake lah.
0: Oke, pengganti cupcake kecil-kecil gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, terus abis itu, nah ini meloncak tuh apa meloncak?
1: Meloncak, apa ya meloncak? Melon cake.
0: Oh, melon cake. Melon ya Allah, kepotong tulisannya kepotong, sumpah kepotong. Oke, melon cake. Oke. Yes. Berarti ya
1: basicnya base-nya melon, atasnya itu dihiasin dengan buah-buah yang lain.
0: Wah, ini ada berry ya, ada strawberry juga, ada anggur. Ih. Jadi ngiler nih teman Pro 2. Terus ada fruit tower juga. Kalau fruit tower?
1: Iya, fruit tower itu jadi kita bikin buahnya itu berupa kayak tower.
0: Okay.
1: dari bawah yang besar sampai runcing ke atas gitu. Kayak pohon natal lah.
0: Kayak pohon natal tapi digantinya sama buah.
1: Betul.
0: Gitu ya. Wow, oke. Sama ada flower apa nih? Flower watermelon. Ih, bagus banget. Bagus banget sih.
1: Iya. Itu jadi customer aku kasih aku satu desain dari brand luar.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia minta aku bikin yang mirip-mirip kayak gitu.
0: Iya.
1: Jadi aku buat sebisa mungkin. Itu bunga-bunganya itu bunganya bisa dimakan tuh, bunga tenglang.
0: Oh, wow, oke.
1: Ya. Terus bunga-bunganya juga aku ambil dari kebun mama aku.
0: Oh, gitu. Ih, seru banget. Berarti homegrown gitu apa gimana?
1: Enggak, ada sedikit kebun bunga-bunga.
0: Oke. Ya, masih banyak lagi juga teman Pro 2. Ada simple cake, skewer, itu kayak sate-sate gitu ya berarti ya. Oke. Nah, ini yang aku pengen nanya, Ci. Yang mungkin yang ngebedain dari di tempat lain gitu sama yang punya Cici atau cerita buah tuh sebenarnya apa sih?
1: Aduh, kalau dibedain dari tempat lain kayaknya gini deh. Kalau saya pegang kualitas ya. Dari buah pun aku memang bukan buah pasar gitu. Jadi saya memang punya satu supplier khusus yang memang untuk buah-buah import gitu. Dan itu pun saya sebelum saya jual, saya pasti akan selalu icip.
0: Oke. Berarti emang quality checknya, QC-nya itu jadi nomor satu lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalnya dia kayak ada semangka kan kadang-kadang semangka itu gak merah. Jadi saya gak jadi pakai. Jadi saya gak pakai. Ataupun melonnya tuh kayaknya yang basah-basah gimana, saya juga gak pakai gitu.
0: Mungkin ada dari teman Pro 2 juga yang nanya gitu. Tuh kalau perfeksionis gitu emang untung, Ci?
1: Harus untung dong. Namanya bisnis harus untung benar.
0: Tapi emang ngeduluin kualitasnya.
1: Betul,
0: tadi ya.
1: Iya, karena kalau kita ngejaga kualitas, customer kita akan balik.
0: Bener sih, akan lebih percaya juga gitu ya.
1: Betul.
0: Nice. Oke. Nah, tadi juga kita sempat ngobrol dikit, katanya sehari bisa dapat orderan berapa sih?
1: Ya, minimal 5 lah ya.
0: 5 dalam satu hari.
1: Dalam satu hari.
0: Itu udah mungkin awal-awal lama ngerjainnya ya. Tapi kalau sekarang ngerjainnya berapa lama tuh?
1: Awal-awal saya ngerjain fruit platter yang kayak gini tuh bisa 2 jam loh.
0: Bisa 2 jam? Oke.
1: Sekarang saya paling 25 menit udah udah bisa.
0: Wih. Selesai. Upgrade-nya berapa persen tuh berarti? Yeah. 25%. Lebih.
1: Lebih. 70 lebih.
0: Iya segitu.
1: Tapi kalau tanpa nama ya, kalau plus nama-nama ya masih 30 lebih ke atas.
0: Iya.
1: Karena cetak nama itu lama.
0: Bahkan CML tadi pas on the way sini katanya udah jadi 4 teman bro 2, baru jam 12 nih. Itu pun udah kepotong on the way segala macam ya. Oke. Tadi tuh aku mau nanya apa ya? Aku sampai lupa deh. Ini apa ya tadi? Aku sampai lupa lagi. Kalau range harga itu berarti boleh dikasih tahu enggak juga buat ke teman bro 2?
1: Boleh. Kalau untuk range harga itu kalau yang standar yang untuk mini cake itu mungkin untuk 5 orang ya. Itu dari start dari 300.
0: Dari 300.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tapi kalau makin besar ya pastinya semakin mahal karena buahnya semakin banyak.
0: Iya, dan juga detailnya gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Dan kalau pilihan buah tuh sebenarnya ada pilihan apa aja, hafal enggak sih?
1: Ada anggur. Anggur itu pun kita pakai 3 macam ya.
0: Okay.
1: Anggur hijau, merah, dan hitam. Terus buah naga, melon orange, melon putih, blueberry, sunkills, strawberry, kiwi gitu. Kiwi pun saya juga pakainya zespri ya.
0: Kiwi zespri itu ya. Kiwi bedanya
1: kiwi
0: apa?
1: Kiwi maksudnya yang Aussie punya. Saya ini kita enggak pakai yang RRC, yang asem. kita pakainya yang memang beneran mengkal tapi manis.
0: Iya. Tadi mau nanya ini, kalau dulu kan pengerjaan 2 jam, sekarang cuman 25 menit. Pernah nggak mungkin ngerjain satu buah yang requestnya tuh custom banget sampai akhirnya makan waktunya paling lama gitu, berapa lama berarti?
1: Pernah.
0: Itu bikin
1: kalau
0: apa?
1: Kalau bikin karakter anak-anak.
0: Merupai kartun-kartun gitu.
1: Iya, kayak dia minta yang kayak panda kayak atau apa. Itu lebih kayak kita lebih mikir ya kan.
0: Iya. Ih, seru banget nih teman bro 2. Jadi mungkin yang masih belum kebayang lo dengerinnya gitu lewat radio, bisa aja langsung ke Instagram sekali lagi di tjcerita.buah gitu ya.
1: Iya.
0: Dan teman bro 2 ntar kalau misalkan udah lihat dan pengen nanya-nanya kira-kira pertanyaan apa yang pengen lo tanya, bisa langsung merapat di 0811-800-105. Nanti kita bakal lanjut obrolannya. Ini seru banget teman bro 2, soalnya buahnya bener-bener keren banget sih. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di UMKM Connect.

0: Oke, masih di Solsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di UMKM Connect. Pasti ya, masih bersama cerita.buah. Oke, di siang hari ini nih langsung aja buka pertanyaan di WhatsApp 0811-800-105. Ini ada Mia dari Tangerang, katanya, "Ci, apa bagian paling satisfying dari bikin fruit platter art? Pas motong buahnya kah atau pas udah lihat hasil akhirnya?"
1: Oke. Yang paling bikin aku ini tuh motong buah ya, motong buah ketika kita motong semangka yang peyang jadi bulat. Nah, itu kan sesuatu yang bikin kita gemes-gemes gimana gitu. Sama kalau buat fruit platter, aku lebih lihat habis dipotong terus ditata yang rapih gitu.
0: Iya sih, itunya sih.
1: Kayaknya, aduh, gimana?
0: Susah sih sebenarnya. Tadi pas aku dikasih lihat detail yang dibawa di studio aja, itu tuh maksudnya ternyata benar-benar simetris banget ya. Simetrisnya tuh gimana sih?
1: Jadi karena udah terbiasa kali ya, jadi dia otomatis size-nya besar kecilnya itu udah otomatis sama gitu.
0: Oke, ini juga ada yang nanya. Ini dari Alia, katanya, kalau misalkan bikin fruit platter, mungkin baru pertama kali mesen, enaknya pesen yang mana ya?
1: Fruit platter itu sebenarnya kan isinya kurang lebih sama ya, cuman yang bedain size-nya. Jadi saya akan balik bertanya untuk berapa orang.
0: Gitu.
1: Jadi kalau memang dia cuman sedikit ya saya sarankan yang kecil gitu.
0: Ini tuh sebenarnya kalau yang paling kecil tuh bisa untuk berapa orang sih?
1: Kalau ini yang aku bawa ini size bukan kecil lah ya. Ini round 30, jadi diameter 30 cm ini ya. 10 orang masih bisa loh ini.
0: 10 orang bisa ya?
1: Masih
0: iya
1: bisa.
0: Sih, aman sih.
1: Iya, karena kan dia numpuk ke atas.
0: Jadi di dalamnya pun masih ada buah-buah lainnya.
1: Iya, kan ada jeruk, ada apa
0: Oke, ini ada pertanyaan bagus nih dari Iqbal. Kalau ada salah potong satu buah, itu bisa diselamatin gak sih atau harus mulai dari awal lagi?
1: Kalau salah potong, kalau misalnya semangka udah dipotong terus dia kepotong dikikis abis, ya udah saya harus ganti semangka yang baru.
0: Ya ampun.
1: Iya, nggak bisa. Kecuali fruit platter ya. Kalau fruit platter kan memang potongannya kecil-kecil ya. Jadi masih bisa lah untuk diakalin.
0: Tapi kalau misalkan udah nggak kepake gitu ya, itu biasanya dimakan sendiri ya?
1: Oh ya, ini saya. Semangka yang udah dikikis-kikisnya itu kan banyak banget setiap hari. Jadi kalau aku biar bermanfaat, saya bikin jus, saya bagi untuk ke Bapak Gojek,
0: Bang
1: Kebon, sama Bapak Security Komplek
0: gitu. Oh wow, jadi bermanfaat ya bermanfaat. Bagi semuanya ya. Wah,
1: daripada dibuang kan.
0: Bener sih. Daripada dibuang, mending dikasih-kasih aja.
1: Ya, saya bikin jus, saya masukin freezer, besokannya dibagi gitu.
0: Ini ada tim Pro 2 nih katanya mau kalau misalkan.
1: Boleh.
0: Boleh usah ya, jangan.
1: Boleh,
0: jangan. Oke, terus abis itu ada Lala juga. Katanya aku jadi pengen ikut cobain bikin di rumah deh.
1: Boleh-boleh bikin. Tutorial di YouTube itu banyak banget
0: banyak
1: sebenarnya
0: banget ya?
1: Sekarang ya, tapi dari YouTube luar ya. Itu banyak banget kalau bisa silakan dibuat.
0: Alatnya tuh apa aja sih, Kak?
1: Pisau.
0: Pisau aja?
1: Iya, alatnya itu pisau. Tapi kalau untuk detail yang kecil-kecil, pisaunya pisau, memang pisau garnish gitu. Ada pisau khusus.
0: Oke. Dah, ini terakhir ya dari Yoga. Katanya tadi kita sudah sempat mention dikit ya sebenarnya. Pernah nggak ada request yang menurut kakak aneh banget atau susah awalnya, tapi pas jadi itu justru hasilnya keren banget?
1: Iya, ada. Yang flower itu tadi.
0: Yang flower tadi ya?
1: Itu sebenarnya aku, waduh, kok begini gitu. Semangkanya nggak kelihatan.
0: Iya lagi.
1: Iya kan. Nah, tapi ya udah, kita coba buatkan dan customernya suka banget.
0: Dia dapat referensinya berarti dari mana ya?
1: Dia ambil dari orang luar.
0: Oke. Berarti kalau
1: dikirim gitu.
0: Di luar banyak ya dia berarti ya.
1: Kebanyakan yang kayak fruit gini ini dari Turki ya.
0: Oh, dari Turki.
1: Bahasa Arab gitu yang bikin tuh. Apalagi fruit platter dari Arab sana bagus-bagus banget.
0: Nice. Bahkan ini ada satu fun fact ya buat tadi juga siapa tahu. Tadi siapa yang mau belajar bikin ya tadi ya? Buat kamu juga yang pengen belajar bikin ya mungkin coba-coba aja dulu. Karena Ci Amel tadi cerita katanya pas abis pertama kali apa namanya? Course langsung bisa, terus bahkan sampai dipercaya juga ya.
1: Iya, sama guru aku, jadi aku dipercaya sama guru aku. Jadi B2B, saya yang mengerjakan, saya punya guru karena beliau tidak ada di Jakarta.
0: Wow, keren banget tuh Pak Bro 2. Jadi buat yang mau belajar, siapa tahu punya bakat terpendam gitu ya, boleh. Kalau aku kayaknya bakatnya biarin terpendam aja deh.
1: Tapi kami juga buka course kok.
0: Oh gitu.
1: Ya, cerita buah juga buka. Jadi untuk siapapun yang mau belajar, boleh. Nanti boleh chat aja.
0: Oke, langsung ya teman berdua, jangan lupa buat siapa tahu kalau pengen ikut course bisa tuh lewat cerita buah. Oke. Dan kira-kira nih kalau misalkan pengen pesen, itu bisa gimana aja tuh caranya?
1: Bisa di dari Instagram ataupun langsung ke WhatsApp-nya Cerita Buah.
0: Oke.
1: Gitu di.
0: Berarti ini pre-order ya?
1: Iya, pre-order, nggak bisa karena nggak ready.
0: Iya, yeah, pre-order kalau apa namanya? Estimasinya kira-kira berapa, Ma?
1: Sebaiknya H-2 karena 2. Kan takutnya buah yang semangka gini, beli semangka itu tidak bisa kita beli langsung potong.
0: Iya sih,
1: karena nggak mateng dan nggak merah. Jadi semangka itu harus didiemin dulu 2-3 hari sampai batangnya kering, berarti itu semangkanya udah siap untuk dibuka.
0: Oh gitu. Jadi nggak sembarang semangka langsung potong gitu
1: iya,
0: ya?
1: Iya nggak bisa. Okay. Makanya stok di rumah saya semangkanya banyak banget.
0: Iya. Yeah, kalau bisa ya hamin seminggu pesennya.
1: H-2
0: oke lah ya.
1: H-2 masih oke.
0: Okay. Oke. Okay. Dan apa namanya, cari referensinya juga bisa bawa sendiri atau langsung aja bilang ke
1: sih ya? Di sebenarnya di IG Cerita Buah udah banyak banget fotonya sih, tinggal di screenshot dikirim ke admin saya juga bisa.
0: Mau yang ini, mau yang itu, mau yang ini gitu ya, bisa ya.
1: Atau dikasih referensi dari tempat lain juga gak apa-apa, kita akan membuat semirip mungkin.
0: Oke. Terus abis itu juga pastinya kalau apa namanya, teman pro 2 pengen follow Instagramnya, bisa langsung kemana?
1: Ke Cerita Buah, pakai CERITA.buah.
0: Oke. Kenapa sih namanya Cerita Buah ini terakhir ya?
1: Karena saya juga bingung ya mau kasih nama ya, tapi karena bukan hanya untuk fruit platter dan ini, karena saya ada asinan buah.
0: Nah itu dia tuh.
1: Ada banyak-banyak, jadi saya nantinya saya pingin buat sesuatu yang semuanya tentang buah gitu.
0: Jadi
1: bikin nama yang memang bisa masuk gitu.
0: Jadi ini it's just a beginning ya.
1: Iya.
0: Asinan Kiambo ya. Kiambo iya, itu apa berarti?
1: Kiambo itu plum yang dikeringkan.
0: Oh.
1: Asem-asem gitu.
0: Jadi langsung cocok nih buat teman berdua yang mau acara nikahan, acara ulang tahun, mau ngasih doi.
1: Yes.
0: Ngasih biasanya kan kalau mau ketemu orang tua, doi itu udah sesajennya tuh.
1: Boleh dikasih bouquet fruit. Ada buketnya.
0: Ada buketnya juga ya. Oke. Itu cocok buat yang lulus-lulusan atau yang apa segala macam gitu ya, teman berdua. Anyway, terima kasih udah datang.
1: Sama-sama. Terima kasih.
0: Thank you juga udah dibawain buah.
1: Siap.
0: Nanti kita makan pastinya.
1: Siap.
0: Sukses terus, Ji.
1: Thank you.
0: Sekali lagi jangan lupa kalau mau order bisa langsung ke Cerita Buah, depannya pakai TJ ya.
1: Iya.
0: Dan pastinya terima kasih juga teman berdua yang udah ikutan nanya di WhatsApp 0811 801 05, dan nanti abis sini masih ditemenin sama gue di Santai Siang. Kalau gitu jangan kemana-mana, pastinya kita ketemu lagi besok di UMKM Connect gitu ya. So, sampai ketemu lagi.
1: Sampai ketemu lagi.
0: Bye-bye teman-teman.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Revolution 25 teman Pro 2 di Salsim FM Pro 2 Jakarta. Dan abis ini bakal move on ke santai siang di hari Senin ini ya. Ya kalau gue lihat di luar ternyata cuacanya panas terik ya. Tapi sebentar lagi mungkin buat kamu yang istirahatnya sampai jam 1, berarti istirahatnya udah sisa 3 menit lagi nih. Lo udah di mana nih teman Pro 2? Apakah udah aman? Udah sampai kantor teman Pro 2? Pokoknya buat kamu yang masih on the way, ini gue bakal puter-puterin juga lagu-lagu di dalam playlist yang enak-enak banget. So nanti abis ini gue juga bakal update info-info apa aja yang terup to date buat kamu biar gak ketinggalan. Kalau gitu dari Rizky Febian dulu with Cuek di siang hari ini.

Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Gak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya gak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

Konsumen FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, kau rumahku, Raisa Anggiani di jam 1 siang ini, teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang pengen mengganti looks gitu ya, dari tampilan kamu sekarang, teman Pro 2, pengen mengubah gitu, pengen sesuatu yang fresh, kayaknya bisa dengan potong rambut gak sih? Itu adalah transformasi yang menurut gue paling cepat dan paling signifikan sih. Yang kayak ada salah satu pemain bola yang udah terkenal dengan rambut panjangnya, yaitu adalah Erling Haaland, yang ternyata baru aja dia nge-share dia tuh potong rambut, teman Pro 2, yang tadinya panjang tiba-tiba langsung jadi baskat alias botak tipis gitu loh. Ini lucu banget Wow Pro 2, dan awalnya tuh kayak potongnya pelan-pelan gitu, dan akhirnya dia sampai botak juga Wow Pro 2. Dan dia ngepost ini di Instagramnya, terus juga dia langsung video call beberapa orang terdekatnya, ada Noel Gallagher juga, ada Pep Guardiola, semuanya pada ketawa tuh Pro 2. Kalau kamu potong rambut berani gak yang ekstrim gini, dari rambut panjang tiba-tiba langsung jadi pendek atau baskat? Gue sih kurang berani ya tuh Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman terbaik buat Wabro 2. Masih sahabat Davi Prada yang pasti juga pengen ngingetin nih buat besok Selasa 25 Agustus 2026 menjadi hari libur nasional juga ya, karena peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke 1448 Hijriah. Dan juga pastinya besok tuh tidak ada ganjil genap di Jakarta Wabro 2. Jadi ganjil genap di Jakarta ditiadakan besok ya gara-gara libur. Jadi dengan ini mobil dengan plat nomor berapapun boleh melintas tanpa terkena aturan ganjil genap gitu ya. Jadi besok mau kemana nih? Gue sih rencana pengen go west. Pengen go west kemana ya? Tapi juga besok sih gue juga nemenin kamu juga teman Pro 2. Jadi go west dulu baru syarat gitu ya. Tapi kabarin gue lah di 0811-801-05 teman Pro 2 kira-kira mau kemana nih. Langsung aja ya, sikat.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin pastinya di siang hari ini, teman Bro 2. Terus habis itu juga buat kamu nih yang besok gitu ya mau berlibur, istirahat, nonton film, The Odyssey itu masih ada di bioskop kan ya? Kalau belum nonton sih kayaknya keterlaluan deh. Soalnya The Odyssey itu seru banget, teman Pro 2. Bentar ya, coba gue cekin dulu apakah di bioskop masih ada atau enggak sih, teman Pro 2. Apa jangan-jangan udah turun ya? Coba ya gue cek ya. Harusnya sih, oh ya udah nggak ada ya, udah nggak ada sih teman Pro 2. Tapi mungkin buat kamu yang kemarin nonton teman Pro 2 pasti lo tahu kan satu scene yang gokil banget. Jadi ada satu scene di mana ada orang diubah gitu sama witch, tiba-tiba langsung jadi binatang gitu teman Pro 2. Dan lo tahu nggak sih kalau misalkan scene itu ternyata tuh nggak ada CGI-nya sama sekali. Pure, pokoknya praktikal teman Bro 2. Dan ini udah di-share sama Instagramnya Universal Pictures, James Mottram. Nah, dia tuh baru aja nge-share behind the scene-nya. Jadi beneran ada binatangnya di sana. Terus habis itu juga ada patung-patung yang bikin scene itu beneran kayak scene asli gitu. Jadi pakai animatronics gitu teman Bro 2. Coba kalau udah nonton kasih tahu gue, lo inget gak scene itu gimana?

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sosok Pampra 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuh Pampra 2. Besok tanggal merah nih, hari ini masuk ke cuman sehari doang gitu ya. Gimana nih, apakah nanti lo lembur jangan-jangan gara-gara ngejar kerjaan besok biar selesai dulu? Tapi ya kalau misalkan lo lembur itu pasti gara-gara terpaksa kan. Gak mungkin dong lo gara-gara cuman pengen kelihatan rajin gitu. Karena menurut gue Gen Z gak mungkin lah. Bahkan ini ada risetnya dari Redefining Work Ethic, Why Gen Z Values Efficiency Over Exhausting. Nah, mereka tuh bilang kalau Gen Z katanya lebih mengutamakan hasil dan efektivitas kerja dibandingkan sekedar menghabiskan waktu berjam-jam di kantor. Bagi mereka, pulang tepat waktu bukan berarti malas atau kurang ambisius, selama pekerjaan mereka sudah diselesaikan dengan baik dan sesuai target, Pro 2. Wow, gimana nih? Apakah kamu adalah satu di antaranya gitu, Tumpah Pro 2, yang kalau kerja tuh kalau bisa seefisien mungkin gitu? Kalau gue setuju banget sih, Tumpah Pro 2, asal lo benar-benar ngerjainnya tuh benar-benar udah selesai, terus juga nggak ada deadline atau nggak ada PR yang lo bawa pulang, aman sih Tumpah Pro 2. Gimana nih? Apakah kamu masuk di dalam kategori itu? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

aku mengira sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

Ada rumah, kau bukan rumah mimpiku. Teman Pro 2 di Salsum FM Pro 2 Jakarta. Anyway, ini ada update Teman Pro 2 dari Jennie Blackpink yang katanya menambah 3 lagu baru ke dalam albumnya Mini Fallen Angel. Karena sebenarnya dalam pengumuman resminya, Jennie tuh merilis album mini yang judulnya Fallen Angel pada Jumat 28 Agustus besok. Dan album ini rencananya hanya berisi 3 lagu, yaitu Fallen Angel, Heaven, sama Then Less a Flower. Tapi ini sebentar lagi rilis, Jennie mengumumkan bahwa ada 3 lagu tambahan yang ada di dalam album fisik The Fallen Angel. Dan ketiga 3 lagu itu adalah Sweet Tooth, Lock It Down, sama Face. Jadi kayaknya cuma ada di album fisik doang ya. Jadi ya siapa tahu kamu mau beli vinyl or cassette or apa tuh namanya CD. Tapi maling nanti juga bakal dirilis sih menurut gue ya. Tapi gak tahu juga deh. Gimana menurut kamu Teman Pro 2, apakah nanti akan rilis juga di digital or maybe ini benar-benar emang yang cuman di physical release aja Teman Pro 2? Kasih tahu gue di 0811 800 105 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman terbaik kamu tuh nomor 2, besok kan libur. Gimana kalau misalkan lo nonton Richard season 4? Karena di dalamnya ada Agnes Mo yang memerani salah satu pemeran juga di situ ya. Dan pastinya tuh nomor 2, kan Agnes Mo debut lah ya di Hollywood gitu. Dan bahkan actingnya tuh bikin kaget semua orang, bahkan fans-fansnya juga yang benar-benar minta Agnes Mo mainin peran lain juga di beberapa upcoming projects gitu. Ada kayak Naruto, terus abis itu juga bahkan ada fans yang bilang coba masuk ke Marvel gitu, bisa siapa tahu Agnes Mo meranin siapa gitu. Dan akhirnya Agnes Mo juga reply-replyin juga di Twitter teman berdua, terus kayak thanks, I'm just gonna put out to the universe gitu. Abis itu dia nge-tag Marvel ya. Mungkin dia cocok kali ya teman berdua untuk mainin siapa gitu di Marvel. Coba kasih tahu gue ya, cocoknya jadi siapa teman berdua.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Kosmo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi move on ke jam 3 sore, teman Pro 2. Aduh, gak berasa gue udah nemenin lo dari jam 10 tadi. Udah 5 jam ya, teman Pro 2. Dan pasti abis ini diganti sama penyiar favorit kamu yang lainnya lagi. Minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata yang disengaja ataupun gak, teman Pro 2. Gue cuma pengen nemenin lo aja dan menghibur gitu ya. Jadi, teman Pro 2, please enjoy rest of your day. My name is Davey Prada, signing out. Bye-bye.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Green berjudul Green Green Underscore Play Extended. Menurut laporan Korea Herald, EP Green Green Underscore Play Extended Curtis menghadirkan dua lagu baru berjudul Pack It Up dan Money Money Money yang dirilis pada Senin ini. Perilisan lagu tersebut juga dalam rangka merayakan 1 tahun sejak debut Curtis pada 18 Agustus 2025.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia film, film adaptasi novel Laut Bercerita dipastikan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 29 Oktober 2026. Rumah produksi Paul 8 Pictures memilih tanggal penayangan tersebut agar momentumnya bertepatan dengan 1 hari setelah peringatan Sumpah Pemuda. Sebagai bentuk semangat merayakan perjuangan pemuda di tanah air. Kehadiran film ini diniatkan untuk memberikan pembelajaran serta inspirasi bagi para pemuda zaman sekarang agar berani bermimpi dan bergerak dengan cara terbaik untuk tanah air.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia olahraga, Norwegia menjadi timnas yang menorehkan kenaikan peringkat dunia FIFA terbesar setelah Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada yang diikuti 48 negara. Dalam keterangan resmi FIFA, Norwegia naik 12 posisi setelah mencapai perempatan final untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Pencapaian tersebut menjadi lonjakan signifikan bagi Norwegia. Berkat penampilan impresif di turnamen sepak bola terbesar dunia itu, tim Skandinavia yang sebelumnya menempati peringkat ke-31 dunia, kini melesat ke posisi 19 dalam peringkat dunia FIFA.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai. Selamat sore teman Pro 2. Sore ceria balik lagi hari ini, hari Senin ya, benar-benar di tanggal tua buat semuanya, 24 Agustus.
0: Iya, cuma akhirnya tanggal tua yang jadi seger hari ini kita ya.
1: Oh iya.
0: Baru aja mendengarkan tausiah dari Ustadz Koh Denis Slim, teman Pro 2.
1: Ustadz apa Koh?
0: Ya.
1: Tapi enggak apa-apa. Ustadz itu kan sebenarnya artinya guru.
0: Betul.
1: Kan?
0: Iya. Guru, koko-koko.
1: Koh Denis, Koh Denis.
0: Koh Denis. Iya, ya. Mungkin juga teman Pro 2 mungkin ya tadi ada yang lihat live TikTok-nya juga, karena dia tadi live TikTok.
1: Iya, iya. Tapi tunggu. Emang emang Koh Denis lebih tua dari lu? Kenapa lu manggilnya Koh?
0: Sebentar, kita cek ya. Denis Slim kayaknya lebih tua dari gue deh.
1: Iya, ya. Kayaknya sih harusnya ada 30-an something sih.
0: Iya. Dia 35-an enggak sih? 34. Iya,
1: oh, 34,
0: benar.
1: Tuaan. Bener. Jadi benar Fajar manggilnya Koh.
0: Kalau lu manggilnya Dek ya, Dek Denis.
2: Kamu masih dengerin Sore

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi masih di Sore Ceria teman Pro 2. Ngomong-ngomong, kemarin gimana weekendnya?
0: Gila, rame banget ya acara di mana-mana, padahal tanggal tua loh.
1: Kemarin gue ke Blok M. Iya kan, sebenarnya udah sering sih ke Blok M. Tapi emang kalau misalnya gue lagi ada kerjaan di Jaksel, paling cuma transit di Blok M Plaza kan.
0: Iya.
1: Karena gue naik MRT.
0: Ke Blok M itunya jarang ya.
1: Ke negara Blok M-nya negara belum. Iya, yang ke Blok M Hub, terus ke Pasar Raya, terus ke gang-gang viral itu belum. Nah,
0: gue udah kapok soalnya nyari parkirnya susah banget.
1: Iya, emang naik Transum enaknya.
0: Iya betul. Gua naik salah kemarin. Banget tuh itu gue bawa mobil.
1: Bahkan teman-teman gue aja kemarin dia dari Ciledug, dia parkir di Puri Beta, dia naik Transjakarta yang jalur langit.
0: Ke stasiun Cikini dulu.
1: Terus emang karena rame banget ya. Jadi teman-teman gue tuh mau ngantri si salt bread viral itu kan.
0: Iya.
1: Ya gue bilang gue udah pernah nyobain, tapi yang di Glodok, yang di Glodok aja rame. Gimana yang di Blok M ya?
0: Bener
1: kan?
0: Rame.
1: Bener, ternyata rame. Terus kalau teman-teman gue memang mereka tuh mencari jajanan-jajanan viral kan. Kalau gue lebih ke jajanan gerobak abang-abang. Gue beli,
0: ya,
1: gue beli kue leker,
0: kan?
1: Beli cimol, beli es lemon tea yang gocengan.
0: Normal nggak harganya?
1: Normal sih. Maksudnya normal. Kayak standar aja yang kayak cimol 15.000.
0: Takut kan suka dimahalin gara-gara rame.
1: Terus
0: gitu,
1: es lemon tea 5.000 gitu. Jadi kayak ya udahlah. Cuma emang kalau yang di kafe-kafe yang memang di dalam di Pasar Raya itu kan emang agak pricey ya.
0: Betul.
1: Jadi ya wajar lah karena lu dapet tempat yang lebih nyaman kan kalau di dalam mall.
0: Iya, terus gue tuh kesana juga pengen nyoba yang viral tapi karena rame jadi gak jadi.
1: Jadi males kan?
0: Jadi males, akhirnya coba yang lain. Gitu. Untungnya enak-enak.
1: Enak
0: gitu.
1: Emang, tapi emang bener menurut gue tuh enaknya kalau kesana tuh pas weekday.
0: Iya, ya kan? Sekarang weekday juga kata rame orang-orang ya? Rame. Iya.
1: Oh kalau gitu
0: kalo weekday? Kalau sorean kali ya, weekday enggak, tengah hari bolong.
1: Enggak, weekday jamnya tuh jam-jam 11.
0: Oh, iya.
1: Karena kemarin gue nyampe sana tuh jam-jam 11, gue beli yang apa cheese squid itu belum ngantri. Nah pas gue balik ke sana jam 1 jam 2 udah ngantri banget.
0: Iya, iya. Gitu. Emang orang tuh siang ke sore ke malam tuh baru rame.
1: Biasanya gitu, iya, emang. Iya. Tapi ya seru lah, maksudnya betul. Perdana gue akhirnya jalan-jalan ke negara Blok M. Cuma gue nggak bawa paspor aja kemarin. Kan lumayan bisa dapet cap kan gitu.
0: Aduh, kemarin juga rame ini ya yang Yura Yunita sama Raisa tuh ya.
1: Oh konser.
0: Iya. Ramenya menurut gue karena mereka pada pakai baju Indonesia kan.
1: Ya emang kan konsepnya. Memang konsepnya begitu.
0: Iya betul, maksudnya kayak keren gitu semuanya. Walaupun heboh banget kan dandanannya ya.
1: Iyalah.
0: Gila yang Yura Yunita sampai naik motor dari backstage-nya tuh.
1: Iya lagi.
0: Dari tapi atas ke bawah.
1: Yura tuh kalau konser emang selalu all out sih.
0: Betul.
1: Iya. Ya waktu konser tunggalnya dia pakai sling dari ujung sampai panggung itu menurut gue dengan kostum yang megah juga betul. Tuh kayak susah deh.
0: Iya iya. Ini dia nuansa hijau nih apa nih?
1: Ya pokoknya Yura tuh selalu hijau-hijau sih. Idol
0: ya, bukan.
1: Dia tuh selalu hijau-hijau nih kayaknya kebayanya banyaknya gitu.
0: Betul, kemarin juga ada Janabi, terus ada siapa lagi yang konser dia? Banyak ya?
1: Banyak.
0: Ya sebenarnya bukannya tanggal tua juga, mungkin mereka udah beli tiketnya dari jauh-jauh hari. Gitu.
1: Ya tapi emang benar kalau lu ke konser atau ke event itu kan enggak mungkin enggak bawa duit ya, karena di sana lu pasti jajan.
0: Yes.
1: Dan jajanan-jajanan di booth-booth konser itu pasti harganya di atas harga normal.
0: Iya, yang air mineral tadinya 5.000 jadi 15.000.
1: 15.000. Tapi enggak ada yang ngalahin air mineral di bioskop sih.
0: Iya sih.
1: Tetap mahal ya.
0: Makanya buat tumbler.
1: Enggak boleh. Enggak boleh sekarang.
0: Umpetin mau tipsnya?
1: Iya lagi kemarin gue umpetin masih bisa sih.
0: Iya kadang-kadang kalau lagi rame banget sih satpamnya suka lewat-lewat gitu.
1: Tergantung security-nya ada yang meriksa tas lo, tapi kalau penampilan lo meyakinkan biasanya enggak diperiksa. Padahal tas gue gede nih. Mungkin kayak gue jalannya stay cool aja jadi enggak diperiksa.
0: Lu member tetap. Oh, Desi dia lagi dia biarin lewat.

0: menyakiti.
1: Teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih barengan sama Desi sama Fajar yang hari ini lumayan happy.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Karena walaupun ini adalah hari Senin, tapi ini tuh jadi hari Senin kejepit.
0: Iya betul, yeah. Banyak yang happy juga karena besok libur tanggal merah teman Pro 2.
1: Iya betul sekali, walaupun agak gak nanggung libur. Ya gak semuanya libur betul dan agak nanggung. Maksudnya akan lebih enak ketika liburnya di hari Senin. Sudah. Kan
0: Emang ada bersyukuran lo abis ikut tausiah tuh harusnya lebih wise gitu loh.
1: Padahal tadi Ustadz Denny sudah bilang jangan itu, mikirin yang gak ada.
0: Betul, ya kan? Itu bukan rezeki kita berarti.
1: Enggak maksud gue kan kalau dari kemarin kalau hari libur keagamaan tuh selalu ada plus satu cuti bersama kan. Kenapa nggak sebenarnya bikin cuti bersama sih? Tahu gue juga nggak libur, cuman maksud gue jalanan akan lebih sepi kan.
0: Cuti bersama gitu. Bukannya selalu di H plus ya, bukannya Hamin ya?
1: Nggak tahu deh.
0: Kayaknya ada yang Hamin juga
1: ya?
0: Sih.
1: Pokoknya yang dempet gitu loh biasanya, ya kan? Nggak soalnya hari ini gue ngelihat trafiknya kayaknya macet-macet juga gitu. Senin
0: iyalah,
1: kan.
0: Orang tuh masih pada naik kendaraan pribadi, mau semacet apapun kayak masih aja gitu. Mau semahal apapun parkir tuh kadang-kadang masih aja.
1: Iya lagi.
0: Tapi gue pernah punya cerita parkir mahal banget di salah satu mall.
1: Oh yang waktu itu lo bilang Vale ya sebenarnya?
0: Nggak tahu dia tuh katanya kalau parkirnya di depan lobby tuh harga spesial gitu. Jadi kayak mobil gue selalu difotoin sama petugasnya.
1: Benar-benar.
0: Gitu.
1: Sepengetahuan gue, correct me if I'm wrong. Kayaknya kalau parkir di mall-mall atau beberapa gedung yang posisinya dekat-dekat lobby, itu biasanya untuk yang parking ladies parking, sama yang ada disabilitas.
0: Betul. Ya kan? Ada juga kan mall yang depan halamannya terbuka ya, kayak di mana ya? Kalau di sini jadi jarang ya. Di dekat rumah gue ada tuh Mega Bekasi. Itu dia banyak parkiran yang benar-benar kayak lapangan di depan mallnya. Itu ya kayak siapa aja boleh parkir kan, jadi lo masuk ke mallnya juga enak. Ini si mall yang satu ini nih, dia nggak ada tulisannya, menurut gue nggak ada tulisan yang gede gitu loh. Kalau si parkir di situ tuh harus bayar 36.000 atau 30.000 gitu
1: per,
0: sedangkan
1: per jam
0: ini, jadi tarif normalnya 30.000 plus per jamnya 6.000 atau 9.000 gitu.
1: Jadi
0: gue 39.000,
1: jadi itu 30.000
0: tuh udah pasti harus bayar.
1: Itu sejam pertama berarti hitungannya.
0: Enggak, itu dia kayak emang parkir khusus gitu tuh.
1: Flat
0: di situ 30.000 per jamnya. Nah gue kaget ya, gue ke mall itu cuma meriksa handphone gue masih bisa apa enggak. Itu gak ada sejam sama beli Burger King. Udah tuh kan keluar, seren pas ngetep kok 39.000. Lo tau gue balik lagi tuh. Balik
1: itu
0: lagi
1: dapat satu paket burger tuh.
0: Makanya,
1: kayaknya
0: gue balik lagi, Pak ini bener saya parkir gini nggak salah kan? Iya bener, tadi bapak kan parkir di situ. Kalau parkir di situ tuh segitu Pak. Ya Allah.
1: Harusnya lu kalau lu mau perpanjang lu komplain lagi, nggak ada apa namanya warning kayak papan.
0: Gue udah komplain tuh. Gitu udah komplain di MC mallnya kan. Uh-huh. Ternyata ada agak pojok emang dan kecil.
1: mana kita lihat?
0: Iya kan?
1: Gitu kan.
0: Maksudnya lu kalau emang mau tulis VIP atau apa gitu kan? Karena menurut gue biasanya kan yang kayak gitu-gitu kan mobil-mobil mewah kan ya. Mohon maaf nih waktu itu gue ke situ mobilnya mobil-mobil biasa. Bahkan ada kayak mobil yang ngantar barang gitu. Ya gue pikir kan itu buat siapa aja boleh kan. Sebel gue itu sampai sekarang.
1: Ya tapi emang maksudnya Jabodetabek nih tarif parkirnya menurut gue memang beda ya dibandingkan beberapa daerah-daerah lain harganya gitu.
0: Malah parkir liarnya aja kadang-kadang gak ngotak.
1: Malah yang gue sebel banget kadang ada beberapa mall yang lo cuma ngedrop doang tapi lo udah kena tarif 1 jam pertama.
0: Ya
1: kan maksud gue.
0: Iya betul.
1: Iya kan, padahal ada beberapa mall yang kayak 5 menit masih gratis, 10 menit masih gratis, tapi ada yang 5 menit itu udah bayar.
0: Iya, yang gitu. Taksi online kan pasti gitu kan ya.
1: Iya.
0: Kak, kalau masuk langsung kena parkir nih gitu
1: gitu.
0: Sedangkan tapi ada beberapa mall yang cuma ngedrop tuh biasa gratis.
1: Iya.
0: Ini kan tetap bayar kan.
1: Tapi memang itu aturannya dibuat supaya orang-orang tuh beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Jadi tarif parkirnya dibikin mahal.
0: Betul sekali, dan Pemprov DKI Jakarta ini lagi membahas usulan kenaikan tarif parkir yang cukup tinggi.
1: Berapa
0: terutama
1: tuh?
0: Tapi ini terutama ya, spesifik ke kawasan dengan aktivitas ekonomi padat kayak SCBD, Senopati, Kemang, Peak, Menteng, Pondok Indah. Jadi usulannya parkir bisa mencapai 15.000 per jam.
1: Woohoo!
0: Itu untuk apa? Motor.
1: Woohoo!
0: Dan mobil 60.000 per jam. Gue mendingan naik taksi online gak sih?
1: Iya kan? Gini ya. Sebenarnya gue seneng banget ketika banyak orang-orang yang tadinya naik kendaraan pribadi bakal move ke Transum.
0: Betul.
1: Tapi nanti Transum jadi penuh.
0: Oh iya. Emang harus siap semuanya.
1: Sebagai orang yang pulang pergi naik Transum, gue pasti akan, ya nanti Transum gue yang gue harus dapat duduk jadi gak dapat duduk.
0: Tapi
1: makanya harusnya ditambah armadanya.
0: Betul, iya. Kalau mau naikin parkir, ya harus siap juga transportasinya biar orang kalau beralih tuh enak gitu.
1: Sebenarnya sih sekarang menurut gue udah worth it ya naik transportasi umum, cuma ya menurut gue armadanya mesti ditambah lah.
0: Betul gitu. Betul. Gila ya SCBD, Senopati, Kemang, Pik, Menteng, Pondok Indah.
1: Tapi nantinya pasti akan banyak orang-orang yang naik kendaraan pribadi tapi nggak nyetir sendiri Jar.
0: Iya.
1: Jadi
0: iya,
1: mereka nge-hire supir.
0: Bisa,
1: supaya nggak parkir, jadi ngedrop doang.
0: Iya.
1: Orang Indonesia tuh pinter-pinter cari lahan.
0: Betul. Misalnya kalau lu pengen ke Kemang gitu ya, parkirnya di RRI aja.
1: Jauh. Oh, iya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di sore ceria, tapi karena bentar lagi jam 4 ya. Udah jam 4 belum sih?
0: Belum, 1 ya? Menit lagi.
1: Iya, berarti bentar lagi jam 4 bener kan?
0: Betul sekali, kita masuk ke sore ceria squad.
1: Yes!
0: Kuat.
1: Gak pake, lo kayak Dorce Show kayak gitu. Tapi yang pasti hari ini kita akan ngobrol sama anak muda Indonesia yang punya prestasi yang oke banget.
0: Betul, dan ya dia kan? Kalau dilihat di Instagramnya, emang lagi di Malaysia teman berdua.
1: Lagi ya kuliah kerja?
0: Lagi kuliah.
1: Oh, okay,
0: makanya
1: okay,
0: hari ini kita siarannya by Zoom.
1: Betul, gitu. Jadi dia adalah seorang penulis ya, penulis buku. Tapi yang uniknya kayaknya memang dia ditakdirkan untuk menjadi seorang penulis.
0: Betul.
1: Karena nama dia tuh di tengah-tengah nama panjangnya itu ada kata-kata authornya.
0: Iya,
1: jadi
0: betul
1: emang
0: sekali.
1: Kayaknya dia
0: ini orang tuanya ini banget ya, visioner banget ya.
1: Gue curiganya jangan-jangan memang orang tuanya penulis juga.
0: Oh bisa jadi,
1: yeah.
0: Atau sebenarnya cita-cita orang tuanya belum terlaksana, pengen anaknya jadi penulis.
1: Bisa, yeah. Atau mungkin dia jadi penulis karena namanya dia memang udah kayak gitu. Jadi kayak, biar nyambung sama nama gue jadi penulis aja deh.
0: Nanti
1: gitu.
0: Kita tanya ya. Dan pastinya juga dia selain penulis, dia juga disibukkan dengan konten. Jadi konten kreator teman berdua, okay. Tapi lebih ke edukasi.
1: Oh,
0: gitu.
1: Cocok nih untuk kita-kita yang malas belajar ya.
0: Yang perlu diedukasi ya.

0: Oke, teman Pro 2, kita sudah masuk ke segmen Sore Ceria Squad.
1: Yes.
0: Salah.
1: Yes.
0: Iya, benar.
1: Ada.
0: Coba. Kayaknya belum dicolokin ya sih. Tunggu bentar ya. Colokin di sebelahnya. Aduh, gimana sih? Ya, ya colokin di situ. Aduh, mohon maaf ya, kita semua serba dadakan ya.
1: Cek.
0: Nah,
1: ya. Nah, jadi sebenarnya mic gue udah dicolok.
0: Tapi yang itu
1: kabelnya ke mic-nya, tapi ke mixer-nya belum.
0: Malu-maluin aja sih. Untung tamunya lagi baik, Zoom nih gak datang ke studio.
1: Iya lagi. Tapi ya udahlah, namanya manusia tempatnya salah.
0: Betul.
1: Ya. Mohon dimaafkan ya. Yang pasti hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seperti yang tadi kita udah bilang juga. Kita akan ngobrol via Zoom karena kebetulan dia lagi gak di Indonesia.
0: Betul sekali, dia lagi ada di Malaysia. Siapakah dia?
1: Langsung aja kita kenalan barengan sama M. Nailul Author Al Aulisi.
2: Halo kakak-kakak dan halo teman-teman yang mendengarkan sore hari ini. Perkenalkan, namaku Muhammad Nailul, teman-teman boleh panggil aku Nailul. Dan hari ini aku tengah menjalani studi S1 di jurusan psikologi di UCSI University Malaysia.
1: Sebelum kita ngobrolin soal latar belakangnya Nail dulu nih ya, kita mau tanya dulu seputar namanya Nail.
0: Iya betul, ya, namanya kan? Unik banget nih.
1: Namanya unik banget karena di tengah-tengah nama panjangnya Nail ada author-nya, ya kan? Ini memang nama panggung
0: asli
1: atau nama asli ya
0: betul.
1: Kan?
0: Betul.
2: Ini sebenarnya adalah sebuah kebetulan. Jadi nama Nailul Author ini diambil sama ayahku dari salah satu kitab di agama Islam. Jadi ada kitab tentang bersuci atau mungkin kita mengenalnya wudu gitu ya. Ya jadi kitab ini nama penulisnya adalah Nailul Author dan bapakku ambil dari situ. Kalau artinya sendiri sih tidak ada kaitannya sama penulis karena itu diambil dari bahasa Arab juga yang artinya itu achieving something gitu. Jadi bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Dan mungkin salah satu yang aku inginkan adalah menjadi penulis dan jadi doa mungkin jadinya.
0: Dari nama jadi doa ya.
1: Iya.
0: Kesana ternyata.
1: Iya, nanti kalau lu punya anak lagi ya, lu harus kasih nama anak lu kaya raya gitu.

0: di Indonesia?
1: Aku asli Bandung.
0: Bandung.
2: Orang Bandung. Udah berapa lama di Malaysia?
1: Di Malaysia bulan depan aku genap 1 tahun, Kak.
2: Kenapa ngambil jurusan psikologi?
1: Wah, kalau ditanya itu sebenarnya alasannya aku punya alasan yang cukup
0: kompleks.
1: Kompleks. Tapi intinya red line-nya aku pengen lebih involve di bidang yang involve sama
2: Sorry, Nail. Kok agak terputus ya suaranya Nail ya? Oke.
0: Sebentar.
2: Ini kayaknya ada gangguan lagi nih. Boleh ngomong, Nail?
3: Halo.
2: Nah, oke. Ini kayak ada gangguan entah di kabel atau di apa. Coba lagi dikencengin dulu sama Fajar. Gue nggak tahu kabel yang sebelah mana ya. Coba cek lagi. Cek, halo. Mati.
0: Nanti kita urusin dulu.
2: Yeah. Oke. Kita break dulu sebentar.
0: Break dulu, Nail.
2: Nail. Ingetin dulu jawabannya tadi. Nanti kita balik lagi ya after this, oke?
4: Kamu masih dengerin

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad, masih barengan sama Nelul juga teman produa nih sebagai penulis dan juga education creator.
1: Yes, betul. Kita balik lagi ngobrol sama Nail. Tadi dia sempat mau cerita kenapa akhirnya ngambil jurusan psikologi.
0: Betul, karena ini katanya alasannya kompleks banget nih ya. Dia pengen cerita. Tapi singkatnya deh, mungkin kira-kira kenapa nih tertarik sama psikologi nih Nail?
2: Oke, singkatnya adalah aku pengen lebih involve sama di field atau di lingkungan yang emang involve-nya itu sama orang-orang langsung. Okay. Terutama di bidang pendidikan dan juga keluarga dan anak gitu, kurang lebih.
1: Oke. Berarti memang ada ketertarikan ya, maksudnya untuk mempelajari itu semua. Tapi kenapa harus ke Malaysia? Memang udah dari dulu cita-cita mau kuliah di luar negeri? Atau kebetulan memang jalannya emang harus ke Malaysia atau beasiswa atau gimana?
2: Nah, jalannya mungkin kebetulan ke Malaysia juga karena aku sempat apply di banyak negara dan alhamdulillah dapat beasiswanya di sini di UCSI University Malaysia gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Seru banget ya. Alhamdulillah. Tapi kalau ngomongin soal karirnya Nail sebagai penulis buku ya, ini boleh diceritain enggak sih awal mulanya gimana? Apakah memang dari kecil udah suka sastra, udah suka nulis, suka baca atau baru-baru ini aja sebenarnya?
2: Dari kecil sebenarnya suka banget sama yang nulis dan suka banget nulis, dan mungkin aku bisa ambil kesimpulan gitu ya, ternyata menulis adalah coping mekanismenya aku dari waktu dulu, tapi aku nggak tahu bahwa itu adalah coping mekanismenya aku. Nah, dulu juga aku memulai itu dengan involve di salah satu kompetisi yang memang kompetisinya itu harus menulis sebuah cerita pendek. Waktu itu aku masih ingat judulnya Cita-citaku untuk Indonesia. Okay. Nah, akhirnya involve di kompetisi tersebut dan kandidat-kandidat yang menang akhirnya dipublikasikanlah bukunya. Nah, itu adalah buku pertama, tapi waktu itu bukunya masih antologi. Jadi penulis-penulisnya itu nyampur juga sama penulis-penulis lain. Terus di kedua juga masih antologi, tapi udah mulai beda genre gitu ya. Aku waktu itu nulisnya tentang horror, dan akhirnya ini buku ketiga dan buku pertama atau solo aku pribadi yang judulnya Selumbari.
0: Iya. Tapi untuk belajar nulis sendiri kamu ini enggak kayak spesifik harus belajar dulu tentang si karya tulis segala macam, atau memang udah kayak ya ngalir aja gitu organik gitu untuk tulisannya gitu?
2: Bisa dibilang belajar iya, ngalir juga iya. Karena dari dulu memang suka banget sama baca buku dan di SMA juga aku pernah urus majalah. Jadi belajar juga copywritingnya kayak gimana, terus layoutingnya kayak gimana, penulisannya harus seperti apa, dan itu yang akhirnya bisa jadi bekal mungkin ya untuk aku bisa menulis buku pertama gitu.
1: Karena dari sekolah emang udah banyak latihan ya, latihan nulis majalah juga.
2: Secara tidak langsung mungkin ya.
1: Secara tidak langsung, betul ya. Dan buku pertamanya Nail yang ditulis sendiri ya, bukan yang gabungan sama penulis-penulis lain, judulnya adalah Selumbari.
0: Yes.
1: Tadi kita sempat mencari tahu Selumbari karena memang ini sebenarnya bahasa Indonesia, ada di KBBI, cuma kita jarang banget
0: jarang diucapin, benar.
1: Jadi kalau secara pengertian Selumbari itu adalah satu hari setelah kemarin. Satu hari setelah kemarin ya.
0: Atau dua hari
2: Dua hari yang lalu.
1: Nah, iya,
0: betul.
1: Ya. Sebenarnya Selumbari ini bukunya ceritanya tentang apa nih, Nail?
2: Selumbari sendiri aku ambil, betul tadi aku ambil dari salah satu kata yang ada di KBBI. Karena memang aku merasa bahwa kita perlu nih untuk pakai kata-kata yang jarang gitu ya, orang umum atau jarang. Nah, akhirnya aku ambil kata selumbari, tapi selumbari ini aku coba untuk representasikan isi bukunya. Tagline dari buku ini adalah memulai dua langkah jeda untuk memaafkan. Jadi buku ini lebih ke bagaimana kita bisa menavigasi hidup mungkin ya, dan juga memaafkan dua hal, yaitu dua langkah jeda tadi. Pertama, memaafkan mereka atau orang-orang yang mungkin pernah kita pernah punya pengalaman yang tidak enak, dan juga memaafkan diri kita sendiri yang mungkin seringkali kita lupa untuk kita ingat gitu ya, diri kita sendiri.
0: Jadi intinya ngingetin orang tuh untuk saling memaafkan gitu. Walaupun susah gak sih kayak kita pengen maafin orang, apalagi yang kayaknya udah nyakitin banget sama kita ya. Dan di buku ini disitulah mungkin Nailul ya kasih saran lah mungkin ya, supaya ya kita bisa memaafkan kok gitu.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong soal memaafkan ya, aku mau tanya sama Nail. Menurut Nail, apalagi Nail udah belajar ilmu psikologi ya, lebih sulit memaafkan kesalahan orang lain atau kesalahan diri sendiri?
2: Wah.
1: Dua-duanya sulit ya.
2: Dua-duanya sulit.
1: Tapi kalau menurut Nail atau mungkin aku enggak tahu apakah di ilmu psikologi di psikologi ada ada ilmunya atau ada pembahasannya kenapa orang mungkin lebih sulit memaafkan kesalahan diri sendiri dibanding kesalahan orang lain atau sebaliknya? Aku enggak tahu nih.
2: Untuk itu sebenarnya akan kembali lagi sama apa yang dia lalui. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih sulit untuk memaafkan diri sendiri. Karena ternyata memaafkan diri sendiri itu erat kaitannya dengan bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri. Dan proses mengenal diri kita sendiri adalah long life journey gitu. Jadi kita nggak bisa satu hari, dua hari, atau tiga hari.
0: Betul.
2: Oke, aku maafin diri sendiri. Tapi ternyata semakin bertambah usia, semakin bertambah pengalamannya, semakin mengenal diri kita juga, dan akhirnya ternyata aku notice bahwa ternyata ada loh hal-hal yang belum bisa aku proses gitu ya, entah dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang akhirnya proses memaafkannya itu butuh waktu yang lebih banyak. Meskipun memang apa ya, objektifnya atau poin utamanya kita tidak berusaha untuk melupakan apa yang terjadi, tapi kita lebih bagaimana kita bisa hidup lebih baik lagi dan kita nggak terus-terusan kepikiran gitu sama hal-hal yang sudah terjadi tersebut.
0: Betul, iya iya.
1: Benar-benar. Berarti forgiven not forgotten tuh bener banget ya, maksudnya kita emang harus bisa maafin tapi ngelupainnya kan susah ya.
0: Kadang yang dulu udah dimaafin terus tiba-tiba kayak bikin kesalahan lagi gitu kan. Ada aja gitu kan namanya manusia gitu kan. Makanya kayaknya kayak ih berat banget ya kita ngemaafin di sini, kadang-kadang kitanya juga masih belum sepenuhnya apa ya benar gitu kan, bikin lagi kesalahan gitu.
1: Oke. Berarti waktu itu proses penulisan buku Selumbari berapa lama Nayo?
2: Waktu itu prosesnya kurang lebih 3-4 bulan dan ini dipublikasikan tahun 2025 bulan November, jadi udah tahun lalu.
0: Maksudnya ini gak sih ada hal yang beda gak sih? Pasti ada yang beda ya, maksudnya apa yang dirasain pas si Selumbari ini muncul rilis gitu. Karena kan sebelumnya kan gabungan gitu kan.
2: Oke, sebelumnya dari proses pembuatannya sendiri, aku mencoba untuk ingat-ingat lagi gitu ya, apa experience hidup aku yang selaras sama isi buku ini. Dan itu proses sebelumnya, dan proses setelahnya pun aku merasa aku butuh waktu untuk apa ya, sejujurnya aku butuh waktu untuk benar-benar pede gitu untuk untuk share apa yang ada di isi buku ini, karena akan mungkin akan bersinggungan juga sama pengalaman-pengalaman aku di masa lalu yang akhirnya bisa membantu proses buku ini. Jadi itu cukup apa ya, cukup challenging juga part menulis dan mencari experience yang paling cocoknya itu sih kurang lebih.
1: Aku mau tanya Nail, waktu itu ada respon dari orang tua nggak atau keluarga terdekat gitu ya, ketika akhirnya Nail serius nih mau memutuskan untuk jadi penulis, bahkan rilis buku, either itu yang gabungan kemarin ataupun yang sendiri. Kayak orang tua ngerasa bahwa oh ternyata nama yang aku berikan kepada anakku benar-benar terjawab nih, benar. Maksudnya respon mereka gimana? Maksudnya apakah memang seseneng itu kelihatan
0: atau, dan diungkapkan? Atau udah gak kaget lagi gitu?
2: Nah, aku kasih tahu merekanya itu saat bukunya itu mau rilis. Jadi aku bilang siapa-siapa, lagi prosesnya atau kayak gimana. Tiba-tiba, Bu, aku udah mau rilis buku nih, dan aku juga buatin bab khusus yaitu memaafkan orang tua. Aku bisa bilang komunikasi aku dengan orang tua cukup komunikatif, dan aku juga kasih tahu bahkan sampai ada proses maaf-maafannya dulu gitu. Udah kayak lebaran aja. Intinya itu tadi, memaafkan dulu sampai akhirnya waktu itu pas rilisnya ada webinar. Karena waktu pas rilisnya juga aku masih di Kuala Lumpur, dan aku juga invite orang tua untuk ikut, dan mereka sangat bangga tentunya, dan alhamdulillah itu yang bisa aku syukuri gitu.
0: Jadi sebenarnya dikit dulu sama dia ternyata ada gue nih di bab ini nih, kata orang tuanya. kamu nggak bilang-bilang ih katanya, kamu nggak bilang-bilang.
1: Tapi bagus, maksudnya disembunyiin dulu daripada gembar-gembor di awal, tapi nanti malah ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Jadi emang part kehidupannya Nailul juga dibawalah ke buku selembari ini teman-teman dua. Tadi kita sempat nyari juga selembari itu apa, ternyata jadi belajar juga kita ya. Selembari itu dua hari sebelum
1: hari ini.
0: Betul. Yeah. Terus ternyata ada tulat 3 hari setelah ini, ada tubin. Jadi belajar nih kita nih dari bukunya.
1: Bener. Kalau jadi penulis tuh memang harus kaya vocabulary.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Kalau kita juga sebenarnya penyiar harus banget baca-baca KBBI. Cuman emang males aja otaknya belajar nih ya.
0: Aduh.
1: Oke, tapi ternyata selain sebagai seorang penulis, Nail ini juga sekarang aktif jadi content creator, tapi fokusnya lebih ke education.
0: Betul sekali.
1: Nanti kita akan bahas kenapa akhirnya Nail memutuskan jadi seorang content creator. Setelah yang berikut ini teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini masih barengan sama Nail, lu juga teman berdua.
1: Yes, Nail ini lagi kuliah di Kuala Lumpur, Malaysia, ngambil psikologi. Dia adalah seorang penulis. Punya buku yang judulnya adalah Selumbari, rilisnya di 2025 ya.
0: Betul,
1: kemarin launching
0: sekali.
1: Bukunya ya, 2025. Aha. Ya. Dan ternyata selain menjadi seorang penulis, Nail ini juga sekarang aktif sebagai konten kreator, tapi spesifiknya adalah di bidang edukasi.
0: Betul. Ini gimana ceritanya? Nulis dulu atau rame pas jadi konten kreator dulu? Atau gimana nih ceritanya, Nail?
2: Nah, justru aku lebih ke bikin konten dulu, Kak.
0: Oke.
2: Tapi dulu aku tidak se confident sekarang. Dulu aku tidak sepercaya diri sekarang. Dulu tuh ada masanya aku cuma ngepost isi quotes-quotes aja. Jadi emang senangnya nulis, cuma isi post quotes-quotes aja. Terus akhirnya one day aku harus ada lomba, di mana lombanya itu harus memperlihatkan wajah dan juga suara. Tapi ternyata akhirnya output dari lombanya itu cukup baik, dan aku juga memang senang banget sharing, atau bisa dibilang ya storytelling lah intinya. Dan aku mungkin merasa bahwa sosial media adalah platform yang tepat untuk aku bisa menuangkan isi cerita-cerita tersebut gitu.
0: Oh, tadinya di belakang layar aja cuma quotes doang. Pas ada lomba muncullah ke permukaan nih.
1: Tapi apa yang membuat Nail tadinya nggak sepercaya diri itu? Maksudnya kalau kita lihat dari konten-kontennya Nail ya, secara wajah kamu cakep ya kan, secara komunikasi juga Nail bagus.
0: Oke.
1: Apakah memang ada rasa kayak apa ya, maksudnya ya kadang-kadang susah digambarin sih, cuman kayak enggak deh, udahlah di belakang layar aja. Kadang-kadang kita kita yang mukanya biasa-biasa aja kayak kepedean ya. Padahal kamu tuh kayak good looking, tapi kenapa gak pede di depan kamera gitu.
2: Oke, aku merasa bahwa saat aku post sesuatu, berarti kan orang tuh punya set of expectation tentang aku gitu. Nah, dulu aku sangat-sangat terbebani dengan itu. Tapi akhirnya setelah bisa dibilang 2 tahunan ini, aku belajar bahwa yang harusnya aku lakukan ya udah fokus aja membuat karya. As long as kita memberikan yang terbaik dan dengan cara yang benar juga, ya udah kita fokus sama itu aja gitu.
0: Terus waktu itu konten yang akhirnya bisa dibilang sangat edukasi atau mungkin yang orang dapat dampak tuh, waktu itu yang rame itu apa tuh? Ingat nggak pertama kali?
2: Nah, aku bisa bilang yang kalau ngomongin impact, waktu itu aku sering banget sharing tentang volunteering. Karena aku bisa dibilang cukup aktif di kegiatan volunteering di Indonesia dan juga di Malaysia. Nah, di Indonesia sendiri aku lebih fokus ke pendidikan dan juga lingkungan. Aku sendiri emang udah ngajar di salah satu sekolah non-formal kurang lebih 4 tahun.
0: Oke.
2: Sampai akhirnya aku stop berhenti ngajar karena harus kuliah ke Malaysia.
0: Ngajar juga ternyata dia.
1: Tapi gue kagum sih, maksudnya banyak anak-anak muda sekarang, terlebih kayaknya Gen Z ya, mereka tuh aktif banget nyari kegiatan-kegiatan sosial.
0: Volunteering
1: itu tadi yang kayaknya bisa selain nambah pengalaman, nambah portofolio juga kan. Maksudnya
2: betul,
1: kayak itu tuh banyak banget. Kayaknya di era-era angkatan gue gak tahu ya, apakah teman-teman gue doang yang males.
0: Iya, di angkatan gue juga dulu tuh jarang loh.
1: Ya kan?
0: Sekarang lihat Nailul, teman-teman Gen Z itu yang suka pada datang tuh.
1: Banyak banget.
0: Iya.
1: Mereka tuh malah nyari, Kak, ada kenalan gak yang nerima volunteer gitu-gitu buat kegiatan sosial. Gue gak tahu apakah mungkin itu berdampak juga untuk skripsi mereka, untuk penilaian mereka di kampus, tapi kok banyak.
0: Tapi emang gitu, berarti emang di angkatan Nailul tuh trennya emang kayak gitu ya, Nailul?
2: Banyak banget, Kak, bahkan sampai kayak, Kak, aku mau ikut ini, cari dong di kota mana, padahal aku sebenarnya taunya banyaknya di Bandung gitu sih. Dan alhamdulillah ternyata banyak juga teman-teman yang akhirnya ikut, yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman di luar sana juga kali ya, untuk bisa share lagi, ajak lagi siapa, ajak lagi siapa, sehingga akhirnya banyak yang ikut volunteering itu tadi.
0: Terus berarti kalau konten-konten yang diposting di media sosial Nail, berarti ini semua by editan kamu juga kah, atau ada tim juga sekarang yang udah ngehandle gitu?
2: Selama 2 tahun ini aku urus semuanya sendiri sebenarnya. Baru banget semester ini aku meng-hire editor, dan editornya adalah adik aku sendiri.
0: Iya. Bisnis keluarga ya.
1: Bagus. Maksudnya biar adiknya belajar juga.
0: Betul.
1: Kan?
0: Betul.
1: Yeah. benar-benar.
0: Betul, tapi emang posting-postingannya juga kan dari font segala macam tuh kayak emang estetik banget gitu ya. Mungkin rapi, yang tahu style-nya Nailul ya mungkin adenya gitu. Jadi paham, mendingan ya udah hire adik gue aja deh gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: Nailul lebih concern-nya di sosial media apa? Instagram, TikTok atau dua-duanya? YouTube main enggak?
2: YouTube aku sempat beberapa kali upload juga, cuma yang paling konsisten tuh Instagram, abis itu di TikTok gitu.
0: Oh, mirroring aja ya dari Instagram terus mirroring, ke TikTok. Seru banget ya.
1: Kalau di Malaysia berarti sekarang aktif ya, maksudnya bikin konten tentang beasiswa ke luar negeri mungkin atau bagaimana rasanya kuliah di negara orang walaupun kita satu rumpun tapi kan tetap ada perbedaan ya, kayak gitu-gitu. Betul. Aktif ya bikin konten gitu ya.
0: Iya. Apa yang mungkin bisa di-share atau mungkin ngerasa ada bedanya gitu kuliah di Malaysia sama Indonesia?
2: Nah itu juga jadi salah satu pertanyaan yang sering banget aku dapat di sosial media dan akhirnya ya aku sharing melalui reels atau postingan dan aku bisa bilang apa yang bikin paling beda adalah lebih ke multikultural dari segi international exposure. Jadi in terms of bahasa yang kita gunakan, jadi kita menggunakan bahasa Inggris di Malaysia ini. Berkuliahnya pakai bahasa Inggris, terus sources yang mereka gunakan juga standarnya standar global bisa dibilang. Terus banyak banget teman-teman mancanegara yang berkuliah di sini dan akhirnya aku bisa belajar banyak hands on langsung dari mereka. Itu kurang lebih.
1: Banyak dari negara mana aja? Ya teman-teman yang lain
2: banyak banget kak di kampusku ini ada 120 negara.
0: Wow.
2: Student-student dari 120 negara yang di sini ada dari Afrika, dari Nigeria ada yang dari China, Uzbekistan, Turkmenistan, Jepang juga ada. Orang Indonesianya juga banyak. Intinya banyak banget dan aku seneng banget untuk bisa dengar langsung perspektif mereka gitu yang hidup di negara-negara yang berbeda gitu.
0: Kalau ini kan udah lumayan ya setahun di sana ya. Berarti udah bisa cakap-cakap Malaysia juga. Bisa. Udah bisa.
2: Udah boleh cakap Malaysia.
1: Udah boleh cakap ya. Kalau nanti kita hendak ke Malaysia nanti Nail bisa ajak kita pusing-pusing Malaysia ya.
0: Pusing-pusing.
1: Tapi aku enggak tahu ya kalau di TikTok nih kan kayak gue sama Fajir sempat ngobrol juga gitu. Lagi banyak banget orang-orang Indonesia yang bikin konten jalan-jalan di Kuala Lumpur. Orang Malaysia juga banyak banget yang bikin konten jalan-jalan ke Indonesia, tapi khususnya lebih ke Jakarta sama Bandung. Ya kan? Apakah Nail juga ikut mempromosikan nih secara langsung kenalan-kenalannya Nail di sana bahwa kalau ke Indonesia, ke Jakarta, ke Bandung, secara orang Bandung ya, nanti jalan-jalan ke sini, nanti mainnya ke sini gitu segala macam, ikut lumayan mempromosikan Indonesia juga enggak?
2: Of course, dan bahkan mereka itu jauh lebih tahu, aku bisa bilang. Mereka tuh ternyata udah ke Riau, udah ke Medan, Bromo, Jogja udah diceklis semua yang bahkan aku pun belum.
0: Gitu. Iya benar-benar. Kita yang orang Indonesia itu belum kemana-mana gitu kan.
2: Tapi aku selalu encourage mereka, ayo explore Bandung gitu karena di Bandung tuh sejuk gitu, nggak sepanas di KL gitu. Jadi mereka kayak oke, aku pasti. Bahkan mereka tuh ada yang kayak udah aku kasih tahu dan beneran ke Bandung, terus laporan lagi naik Gojek motor. Project motor terus kayak aku udah coba cilok, katanya enak banget.
1: Ih seru banget. Ya
0: dunia peracian emang Bandung sih.
1: Iya. Udah pada makan cikuro, padahal Nail juga mungkin belum ya kayaknya ya.
0: Aduh. Iya.
1: Seru lagi udah belanja parfum lokal di sini.
0: Parah. Iya. Lagi rame banget ya. Oke, berarti sekarang 1 tahun ada di sana. Semester berapa berarti sekarang? Udah mau 3 ya?
1: Hitungannya sama nggak?
2: Tiga. Hitungannya berbeda kan.
1: Oh beda.
2: Jadi setahun itu bisa ada 3 semester. Kita kuliahnya 3 tahun di sini.
1: Oke.
0: Nah ini tadi kan bilang sekarang udah nge-hire Ade buat ngedit ya. Apakah memang udah perkuliahannya udah mulai lumayan padat, udah mulai susah nih? Jadi kayak butuh bantuan gitu.
2: Exactly itu tadi alasan kenapa aku hire adikku sebagai editor adalah karena udah cukup padat gitu ya, entah dari organisasi, entah itu kepanitiaan, volunteering, dan juga tugas-tugas sudah mulai padat, terutama karena memang jurusan psikologi ini kan cukup butuh banget waktu untuk belajar karena teoritis banget ternyata setelah aku pelajari.
1: Berarti di sana aktif organisasi apa?
2: Karena kita penerima beasiswa, mm-hmm. jadi kita itu wajib untuk ikut scholarship enrichment program. Mm. Nah, jadi basically kita bantu student-student baru atau lebih tepatnya penerima-penerima scholarship untuk bisa mengembangkan diri mereka. Itu kalau di kampus. Kalau di luar kampus, aku sekarang aktif jadi bagian dari TEDx Kuala Lumpur.
1: Jadi banyak kegiatan. Tapi gak apa-apa, maksudnya dengan banyaknya kegiatan akhirnya bisa bikin konten juga kan, seputar kegiatan yang dijalani sama Nail gitu.
0: Seru banget. Tapi kalau dari Nail sendiri kan banyak juga nih yang lagi baru mau masuk kuliah baru, atau mungkin lagi gap year nih, lagi kemarin mungkin lagi terpuruk-puruknya nih teman Pro 2 yang gak dapat negeri gitu ya, terus pengen nyari beasiswa. Kalau dari Nail sendiri apa nih kira-kira yang bisa dikasih ke teman Pro 2 yang lagi pengen kuliah ke luar negeri nih?
2: Pertama, teman-teman, aku sangat sarankan untuk riset kampus dan jurusannya. Dari riset kampus dan jurusan, teman-teman akan tahu persiapan atau requirement apa aja yang harus teman-teman penuhi. Dan kebanyakan dari persiapan-persiapan itu nggak bisa disiapkan mendadak. Jadi harus persiapan matang, terutama buat teman-teman yang masih SMA yang memang intensinya itu mau beasiswa gitu ya. Itu pertama. Terus kedua juga planning budget, karena ternyata akan ada pengeluaran-pengeluaran yang di luar perkiraan gitu ya. Jadi itu penting banget, pertama riset kampusnya dan jurusannya apa, dan kedua alokasi budget yang dana darurat mungkin ya lebih tepatnya.
0: Oke, karena
1: itu juga harus dipersiapkan
0: ya. Karena mungkin gak berasa ya, perintilan beli-beli apa segala macam, ternyata yang budgetnya juga lumayan gitu. Walaupun dapat beasiswa, tapi lu harus juga tetap nyiapin uang-uang darurat.
1: Mungkin dari sekarang kalau misalnya lo masih hitungannya SMP atau SMA-SMA awal, bisa nabung sedikit-sedikit.
0: Betul, atau yang gapir ya kan? Lumayan tahun ini, setahun ini bisa ngumpulin semua materi-materi, dokumen-dokumen juga.
1: Betul ya. Tapi kalau dari Nail sendiri, kira-kira harapannya apa nih ke depannya untuk karirnya Nail sebagai seorang penulis dan juga sebagai seorang content creator? Ada goalsnya lagi gak yang pengen dicapai sama Nail?
2: Goalsnya sendiri aku tuh pengen banget untuk bisa involve di Indonesia, involve-nya di bidang pendidikan juga, bagaimana pendidikannya ini tuh bisa bisa membantu anak-anak yang mungkin secara kasih sayang mungkin ya, anak-anak yang terlantar, atau misalkan anak-anak yang punya masalah dinamis dengan orang tua mereka, sehingga bisa mereka bisa melanjutkan hidup mereka, itu kurang lebih.
0: Kalau buku udah ada yang lagi disiapin lagi kah?
2: Buku sejauh ini belum.
0: Jadi
2: tapi hopefully aku pengen banget untuk bikin buku novel.
0: Tunggu aja, karena lagi sibuk-sibuknya kuliah nih teman-teman berdua ya. Dan kalau buku Selumbari juga ini masih bisa dibeli ya di e-commerce atau mungkin di
2: e-commerce
0: ini
2: ada.
0: Ya, sama di link bio-nya.
1: Ada link-nya di bio Instagram-nya Nail, jadi bisa dicek aja, karena itu memang based on pengalamannya Nail juga ya, pengalaman hidupnya Nail. Tapi kalau buku fiksi soon ya, mudah-mudahan nanti akan ada buku novel ya. Mungkin ceritanya tentang CEO gitu kan.
2: CEO yang menyamar.
1: Iya, bisa. Tapi enggak di Cina, di Malaysia gitu.
0: Iya, bisa. Aduh.
1: Tapi seru banget hari ini kita dapat banyak insight baru juga dari Nail ya. Mudah-mudahan sukses buat kuliahnya di sana. Bisa lulus tepat waktu, bisa mengembangkan kemampuannya lagi lebih baik untuk kedepannya.
0: Betul, Nail. Ditunggu konten-konten selanjutnya. Thank you banget Nail, lu sudah sharing-sharing ya. Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: tak sejalan dari Cakrakan. Ya emang beda kali ya, yang satu naik Transjakarta, yang satu naik LRT atau MRT.
1: Emang beda jalur, yang satu mungkin masih di Jaksel, yang satu lagi udah di Cibubur gitu kan. Jadi ya tak sejalan lah.
0: Betul.
1: Kalau dipaksain nanti juga jadinya bingung kan. Mending cari titik temunya aja, tengah-tengahnya di mana gitu.
0: Yang sama-sama LRT aja gak sejalan kan, teman-teman berdua. Beda tuh.
1: Oh iya.
0: LRT Jakarta sama LRT Jabodetabek tuh beda.
1: Iyalah.
0: Jalurnya nggak nyambung gitu maksudnya.
1: Makanya waktu itu gue sempat nanya ke anak-anak Pro 2 kan, kalau mau naik LRT yang ke Kelapa Gading gimana sih? Pada nggak tahu, karena mereka nggak pernah naik LRT yang ke Kelapa Gading.
0: Betul, itu beda tuh ini jalur velodrome tuh. Dan ternyata memang nih jalur LRT Kelapa Gading Manggarai ini bakal diresmikan sama Presiden tanggal 26 Agustus nanti. Wiss, tahun 2022.
1: Mantap nih.
0: Gitu, jadi mungkin
1: aksesnya
0: selama
1: makin
0: ini
1: kebuka ya.
0: Ya selama ini kayak ini kapan sih dibuka? Karena mungkin beberapa pembangunannya tuh kayak bikin macet segala macam gitu. Sabar, nanti emang udah mau dibuka, semuanya siapa tahu bisa lebih efisien lagi. Yang biasanya mungkin kena macet di Manggarai bisa naik LRT sekarang.
1: Yes.
0: Manggarai jadi banyak banget pilihannya, kayak ada LRT, Transjakarta, terus
1: KRL
0: juga gitu.
1: Iya, kalau mau naik yang lain juga nggak apa-apa, mau naik bajaj, naik ojek, jalan kaki bisa.
0: Bisa banget ya.
1: Jalan kaki aja sehat.
0: Betul. Tapi jujur gue juga belum nyobain sih yang LRT Jakarta yang di velodrome tuh.
1: Oh iya, gue juga belum.
0: Baru ngeliat doang, cuma kayak ya mirip sih sebenarnya gitu.
1: Gue naik LRT tuh baru dua kali. Pertama waktu itu gue ke Cibubur mana? Harjamukti ya?
0: Iya paling ujung Harjamukti.
1: Ya pokoknya gue turun di Cibubur waktu ke trans yang Cibubur.
0: Itu
1: pertama. Terus yang kedua kemarin pas gue ada rekaman di Jakarta, Bekasi.
0: Ya.
1: Ya itu naik LRT. Jadi baru dua kali gue naik LRT.
0: Sih Rizky tiap hari tuh dia, karena dia rumahnya lebih deket LRT. Rumah gue juga deket, cuma gue menurut gue kayak masih lama gitu kalau naik LRT tuh.
1: Iya. Kalau Rizky ya naik LRT tapi nunggu baliknya kan nunggu.
0: Yang ngetep murah.
1: Ngetep murah jam 8 malam ya.
0: Iya
1: kan jam 8 malam. Gak apa-apa. Ini ekonomi kita memang harus agak hitung-hitungan.
0: Dan itu banyak banget pengguna yang pas banget jam 8 tuh ngantri gitu, nunggu bener-bener kayak jam 8 tank lewat, udah langsung baru ngetep.
1: Gue tuh pernah, zaman-zamannya gue siaran pagi dulu, ketika gue naik Transjakarta, kan gue harus dari rumah tuh setengah 5 kan, setengah 5 lewat lah gitu, supaya jam 5 kurang itu
0: masih 2.500 ya?
1: Enggak, jadi 2.000 perak itu di jam 5 tank.
0: Betul.
1: Ya kan? Nah, waktu itu posisinya emang orang-orang tuh kok gue nggak tahu kan, jadi gue ngeliat kok di luar halte orang nggak pada masuk, kenapa?
0: Pada nungguin, apakah gitu?
1: Gue mikir apakah belum dibuka nih si Transjakartanya?
0: Ternyata udah, gitu kan. Cuma emang nunggu jam 5 tank.
1: Nunggu jam 5 tank supaya ngetepet tuh 2.000.
0: Iya, itu 5-6 kalau nggak salah ya.
1: Cuma kan itu dulu ya, dulu banget sebelum peraturan uangnya. Maksudnya gimana sih yang tarifnya tuh keluar dihitungnya tuh pas kita tap out kan. Nah, gua enggak tahu nih kalau sekarang apakah memang kita nge-tap outnya hitungannya harus 57 atau gimana.
0: Betul. Iya, gitu. Gua ingat banget tuh kalau lu kan baru mau berangkat ya. Nah, kalau gua dari Monas baru mau pulang tuh habis siaran malam. Gua kan habis siaran malam. Gua nginep, subuh gua baru pulang.
1: Oh iya.
0: Gua turun di Semanggi biasanya tuh, di Semanggi lanjut lagi yang lain gitu.
1: Ya Allah, untuk sekarang kita siarannya sore ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lu udah dengar berita yang lagi viral belum?
1: Apaan tuh?
0: Itu loh, soal narkoba yang dicampur di kopi.
1: Hah?
0: Iya, dan lu tahu nggak? Penggunaannya tuh mahasiswa kayak kita ini.
1: Serius? Tujuannya apa sih emangnya? Lagian kan narkoba nggak ngasih kita keuntungan apapun.
0: Iya, nggak tahu ya. Tapi katanya sih biar kuat begadang dan fokus pas ngerjain tugas kuliah.
1: Wah, salah tuh. Narkoba itu justru bikin ketergantungan. Terus dampaknya bisa merusak jantung dan otak. Bikin kita paranoia, bahkan halusinasi. Makanya hati-hati.
0: Waduh, ngeri juga ya. Gue nggak expect separah itu. Ih, jauh-jauh deh dari narkoba.
1: Emang, makanya daripada pakai narkoba, mending lo atur waktu belajar lo. Terus istirahat yang cukup dan kerjain tugasnya awal-awal. Biar nggak begadang.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: The Weeknd, Can't Feel My Face. Ya, ini kayaknya weekday rasa weekend ya, karena hari ini teman-teman gue banyak yang cuti juga. Bahkan ponakan gue yang satu kelas 4, yang satu TKAB itu libur.
0: Oh, pantes tadi beberapa bocil tuh di rumah gue iya pada berkeliaran gitu.
1: Kalau ponakan gue yang TK karena kemarin dia habis lomba 17-an. Jadi hari ini diliburin, terus besok libur. Kalau ponakan gue yang SD itu karena guru-gurunya rapat hari ini.
0: Betul.
1: Jadi kayak rapatnya sengaja diadain hari kejepit. Yaudah deh buat murid-murid liburin aja. Betul. Gitu.
0: Tapi mudah-mudahan dengan ada beberapa yang libur, ada yang ngambil cuti, polusi di Jakarta dan sekitarnya juga jauh lebih baik, terkontrol gitu.
1: Lebih berkurang ya, udara-udara kotornya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul, karena memang kan selain juga kita lagi mengalami bencana alam ya di beberapa daerah di Indonesia, yang juga akhirnya kualitas udaranya jelek, nggak cuma di tempat-tempat yang kena bencana, tapi karena, tapi memang di luar orang-orang kota-kota yang ada bencana juga kualitas udaranya ternyata buruk, teman-teman berdua.
1: Bahkan di Jakarta juga kelihatan ya.
0: Betul.
1: Udaranya tuh nggak sejernih atau nggak sebersih biasanya.
0: Betul. Jadi Jakarta menempati peringkat kedua kota dengan kualitas udara terburuk di dunia hari Minggu kemarin, teman-teman berdua. Kemarin banget. Jadi pas dilihat di peta Indonesia itu kalau dipakai IQR ya itu.
1: Susah ya.
0: Udah selibet. Itu tuh memang si kualitas udara di Indonesia beberapa titik itu jelek-jelek gitu, teman-teman.
1: Oh, mungkin karena ada beberapa wilayah yang kena asap kebakaran hutan.
0: Betul.
1: Juga.
0: Betul. Ya, Jakarta kalau kota-kota besar juga kan itu karena polusi kendaraan, mungkin ada yang bakar sampah juga gitu. Jadi tergolong ke tidak sehat, bahkan ada yang sangat tidak sehat atau berbahaya juga gitu, teman-teman.
1: Aduh.
0: Gue gak bayangin ya, saudara-saudara kita yang di Kalimantan tuh kan lagi banyak asap. Bahkan kemarin, tadi asapnya sampai ke Malaysia juga.
1: Kemarin
0: gitu.
1: Tuh gue sempet lihat satu konten, gue lupa di TikTok atau di Instagram. Jadi dia anak sekolah, berangkat sekolah pakai masker, jalan kaki. Terus dia bikin story gitu, bikin posting video gitu kan. Dia record diri dia sama temennya lagi jalan. Terus dia bilang gini, aduh ini kita tetap berangkat sekolah loh, gak libur loh. Jadi buat yang, pokoknya intinya buat yang daerahnya masih baik-baik aja,
0: masih aman,
1: bersyukur gitu loh bisa sekolah dengan keadaan udara yang tidak seperti kita yang ada di Kalimantan ini gitu. Jadi kayak ya ampun, ini lu bayangin sekolah tapi kondisinya tuh udaranya gak enak. Itu kan belajar juga jadi keganggu.
0: Betul.
1: Pasti.
0: Yang lagi rame juga kan beberapa sekolah di Malaysia juga kena dampak ya. Bahkan Malaysia juga membantu untuk mengatasi karhutlah yang ada di Kalimantan supaya memang asapnya tidak mengganggu HUT kemerdekaan. Karena bentar lagi nih kalau Malaysia, tanggal 31 Agustus gitu.
1: Gue juga gak tahu, kemarin banyak banget video-video tentang kebakaran hutan ini. Bahkan ada beberapa kemarin gue liat video kayak orang hutan gitu loh. Orang hutan yang akhirnya mereka tuh ditolong sama relawan-relawan gitu. Kayak kasian gitu kan, maksud gue mereka gak tahu apa-apa kok tiba-tiba harus keluar dari tempat tinggalnya karena tempat tinggalnya kebakaran.
0: Betul, dan ini pelajaran bukan lo yang mungkin tinggalnya di dekat banyak pepohonan atau hutan-hutan. Ini dimanapun lo harus tetap dijaga, teman-teman. Jangan bakar sampah sembarangan.
1: Itu juga bakar
0: Jakarta
1: sampah.
0: Jakarta kan problemnya juga gitu kan, yang bertabik banyak yang bakar sampah sembarangan ya. Kemarin, tadi deh kalau nggak salah gue baru ngeliat konten. Jadi si jadi perumahannya tuh kayak diganggang gitu, terus dia bakar sampah gitu, terus asapnya kayak meninggi lah gitu, sampai datang pemadam. Pemadam kan selangnya juga kan terbatas ya panjangnya. Terus akhirnya ditanya nih siapa yang ngebakar. Ternyata ada orang yang ngebakar di samping rumahnya. Dan si pemadamnya itu ngejelasin kalau ini emang kelihatannya cuma begini doang apinya gitu kan. Itu nanti percikan apinya itu bisa
1: kemana-mana.
0: Bisa kemana-mana, ke daun kering, bisa ke atap rumah, itu bisa kebakaran gitu, kena angin segala macem. Jadi lu kayak, lu bakar sampah, oh enggak kok di sini doang kok, enggak juga, nanti percikan-percikannya tuh bisa nimbulin kebakaran. Akhirnya disiram lah tuh pakai si selang dari pemadam itu gitu.
1: Kan jadi ngerepotin ya, maksud gua kayak pemadamnya
0: orang
1: lagi
0: udah parno banget sama bakar-bakaran tuh udah parno gitu loh. Jangan nambah-nambah masalah lagi gitu. Bener-bener.
1: Pemadam sekarang masalahnya udah banyak loh.
0: Betul.
1: Ya kadang-kadang ngeluarin cincin dari tangan.
0: Iya kan? Kemarin ada
1: kepala nyangkut di kursi. Ya Allah.
0: Ular, kobra waktu itu di barang-barang yang gak kepake.
1: Aduh. Tapi maksud gue kayak bener sih, kita harus waspada ya. Maksudnya jangan menggampangkan keadaan terus kayak udahlah gak apa-apa kan ada pemadam, kan ada pemadam. Enggak gitu. Enggak konsepnya gitu. Iya, pemadam juga ada kerjaan yang lebih penting lagi. Betul. Lainnya gitu loh.
0: Iya. Jadi ya pokoknya sekali lagi untuk saudara-saudara kita doain terus pastinya, semoga gak ada kejadian-kejadian yang menyedihkan lagi pastinya untuk di Indonesia. Dan buat teman-teman juga yang tinggal di Jakarta yang gak ada bencana karhutla, ya tetap lu juga jangan bakar sampah sembarangan.
1: Iyalah udah,
0: polusinya lagi tinggi soalnya dari hari kemarin gitu.
1: Iya, orang kita juga kadang-kadang hati udah panas, masa ditambahin asap api. Betul. Lagi bakaran.
0: Mendingan makan iga bakar ya. Eh mahal sih, jangan.

0: Duh, asli ya. Ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang bener sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang gak bisa milih, tapi tetap aja kena risiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang gak sadar deh ya.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Selina Grace, sumpah mati. Andi Rianto.
0: Sumpah gue kangen banget sama hujan, teman Pro 2.
1: Lah, waktu itu kan hujan pas kita lagi buka
0: WR. Bentar banget.
1: Kitanya enggak sadar lagi hujan, ternyata bukan, kita lagi buka WR.
0: Bukan, itu kan lagi stres-stresnya ya. Udah gitu kan lagi hujan enggak bisa keluar. Gue tuh pengen mandi hujan itu pas lagi ujian itu bawaannya. Sebentar banget hujannya waktu itu kan.
1: Eh, tapi emang bener pulang-pulang habis ujian itu kan udah malam ya. Karena itu pas hari pertama, karena otak gue panas banget, kayaknya pala panas, pulang-pulang gue keramas loh. Padahal kemarin gue baru keramas, tapi kayak gue harus nyiram pala gue biar adem gitu. Akhirnya gue keramas malam-malam.
0: Aduh, tapi kalau ngomongin hujan, ternyata BMKG ini sudah memprediksi awal musim hujan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi atau Jabodetabek, teman Pro 2.
1: Mulai kapan?
0: Dan ternyata ini bakal dimulai secara bertahap pada pertengahan Oktober.
1: Masih lama, saudara-saudara.
0: Bentar lagi kan September.
1: Iya, satu setengah bulan lagi,
0: iya. Saudara-saudara.
1: Sabar aja dulu.
0: Betul, dan ini udah dirilis lah pokoknya sama BMKG untuk Jabodetabek tuh umumnya bakal di pertengahan Oktober. Dan di daerah lain tuh beda-beda katanya. Di Indonesia tuh beda-beda nanti mulainya. Mungkin di daerah
1: gak bisa serempak
0: Sumatera,
1: ya,
0: Kalimantan, segala macam tuh beda-beda gitu, teman Pro 2.
1: Cuma walaupun kita berharapnya hujannya datang sekarang-sekarang ini, apalagi buat saudara-saudara kita juga yang lagi kena asap ya, kebakaran hutan itu. Jadi kan pengennya hujan gitu ya, cepet-cepet biar asapnya gak berkepanjangan.
0: Yes, betul banget. Jadi kemarin, sabar-sabar aja lah.
1: Kemarin tuh sempet gue lihat ada satu jokes gitu di threads. Ini cuma orang-orang yang cepet nangkep, yang bisa ngerti jokesnya. Jadi dia bilang, "Eh, panas banget. Ayo kita nyuci mobil sama motor berjamaah yuk," gitu.
0: Oh, biar hujan. Yeah. Soalnya ngundang hujan kan.
1: Katanya kalau habis nyuci motor sama mobil kan langsung hujan gitu. Gua mikirnya juga lumayan lama. Apa maksudnya nih? Oh, ternyata kalau habis nyuci motor sama mobil emang biasanya cepat hujan gitu.
0: Mungkin iya.
1: Lu udah nyuci mobil belum?
0: Coba gua udah, mobil. Gua udah nyuci mobil. Katanya waktu itu kan terus gue ke kokas kan, katanya tuh di luar sempet gerimis. Tapi gue untungnya udah gak di jalan ya. Jadi kan kalau abis nyuci mobil terus kena hujan jalan kan kayak sia-sia lagi, banget.
1: Iya. Kena cipratan-cipratan tanah lagi tuh males banget.
0: Iya,
1: ya tadi gitu. Tinggal lu cuci lagi biar hujan lagi. Aduh,
0: PR gue nyuci mobil. Gue pernah ya waktu itu ya, sebelum gue nyuci mobil di cuci
1: tempat cuci ini,
0: cuci mobil, gue nyuci mobil sendiri kan. Gak bersih.
1: Masa sih?
0: Ada aja gitu. Padahal gue udah beli yang cairannya itu kan. Kayaknya ini bagus nih untuk cepat lah sekali cuci gitu kan.
1: Karena itu bukan kerjaan lo. Kalau si pegawai-pegawai di tempat cuci mobil, cuci steam mobil itu kan kayak emang kerjaannya dia. Dia dibayar untuk cuci mobil.
0: Betul.
1: Makanya lo harus cari orang yang mau ngebayar lo cuci mobil lo sendiri.
0: Repot. Aduh, tapi yang jelas teman Pro 2 yang mau nyuci tangan, nyuci kaki gitu ya, mau wudu, silakan ya. Karena bentar lagi nih maghribnya teman Pro 2.
1: Iya, hari ini hari Senin 24 Agustus, maghribnya jam 17:57 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
0: Oke, nanti kita juga bakal update informasi lalu lintas dari pantauan CCTV NTMC Polri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, serem banget malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
2: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
3: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu, guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: Ah, I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham, paham. Oke, semangat guys. Demi lingkungan kita yang bersih.
3: Masih kena macet? Sabar ya. Masih ada Sore Ceria yang nemenin kamu.

0: Sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat gak dibales, story. Semua masuk story.
1: Apa semua harus dibagikan?
0: Hah? Siapa lo?
1: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
0: Hah?
1: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
0: Tapi seru, woy.
1: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali unggah, jejak digital nggak bisa dihapus.
0: Hah?
1: Hidup itu bukan reality show, bro.
2: Sosial media seru, tapi privasimu lebih berharga.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: For revenge ya?
0: Iya, lu kok langsung tahu gitu?
1: Iya, udah mulai nempel di otak dan kepala gue suara si vokalisnya.
0: Iya.
1: Sama kan kalau musisi itu entah itu band, entah itu solois gitu ya. Kalau misalnya mereka punya lagu tuh pasti keciri kan. Kayak misalnya, oh ini lagu-lagunya Unmesh nih, ini lagu-lagunya Cakrakan, ini lagu-lagunya Afgan, ini lagu-lagunya Shiloh Seven. Tuh ada ciri khasnya dari masing-masing band kan. Makanya ketika ada band yang tiba-tiba belok gitu musiknya tuh pasti kita mikir. Kayak kemarin The Massive, tiba-tiba berubah banget kan gitu. Karena emang mereka dari label ke indie, jadi emang ada perubahan gitu.
0: Iya, biasanya kalau cuma single doang tuh nggak berasa ya perubahannya ya.
1: Apalagi kalau masih dalam satu album ya.
0: Iya, kalau langsung ngeluarin jeder album langsung tuh biasanya langsung
1: beda
0: suka gitu. Beda.
1: Kayak Isyana mungkin ketara banget tuh
0: bedanya. Isyana kemarin di Lalalala
1: Fest.
0: Lalalala. Tiga kan lalanya?
1: Bukannya dua?
0: Enggak. Kalau dua apa
1: tiga sih lah?
0: Lala. Tiga. Kalau dua tuh dahsyat.
1: Lalala,
0: ye.
1: Lalala, itu juga tiga. Lalala, ya tiga kan.
0: Oh iya, Lalala Fest.
1: Lala Fest tahu?
0: Lalala Fest nih.
1: Bukannya dua ya? Lala Fest apa Lalala?
0: Lalala Fest.
1: Oh iya tiga.
0: Tiga.
1: Gimana
0: sih lu kemarin di Manila? Gila, fansnya banyak juga lo ternyata di sana.
1: Oh, gue bertahu.
0: Sambutannya keren banget Isyana.
1: Tapi emang Isyana lumayan berani sih menurut gue. Maksudnya dia akhirnya mau bermusik sesuai dengan kemauannya dia sendiri gitu.
0: Betul.
1: Karena kan dulu kayaknya emang lagunya ngikutin pasar banget ya. Sekarang tuh kayak yaudah dia jadi diri dia sendiri tuh menurut gue. Lagu juga bagus.
0: Gue sebagai sesama musisi bangga banget sama Isyana.
1: Lu musisi apaan? Musisi gak punya lagu
0: ya, ada gue.
1: Gak ada musisi
0: ada, gak punya belum lagu. Rilis aja, belum rilis. Ntar gue mencari jadwal ini dulu. Interview di MLC. Ntar gue bilang sama Oza.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu informasi lalu lintas sore hari ini bersama dengan Bribtu Eklesia dari NTMC Polri. Silakan.
3: Baik, terima kasih Fajar dan Desi. Selamat sore teman Pro 2 bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Jamsostek Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi dan di arah sebaliknya pada sore hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume kendaraan di jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara tetap selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah KL Lampung Kalimalang tampak cukup ramai dan terjadi ketersendatan jalan antrean trafik di kawasan ini. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis tol pada saat mengantri jalan trafik lain. Dan bagi teman Pro 2 yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-715-669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi.
0: Terima kasih Bribtu Eklesia atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet, sabar ya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, balik lagi di Sore Ceria teman Pro 2.
0: Ini gimana? ini juga pasti lu langsung tahu nih siapa yang nyanyi.
1: Perunggu
0: gitu
1: kan?
0: Perunggu, iya. Kayak udah jadi ciri khas gitu kan. Iya, sekarang tuh udah tahu.
1: Cuman gue tuh nggak tahu judulnya Jar. Jadi kayak tahu, oh ini lagunya For Revenge, ini lagunya Perunggu, ini lagunya.
0: Ya penyakit milenial gitu sekarang.
1: Apalagi untuk band-band baru ya, sama penyanyi baru kayak misalnya, oh ini Gia Indrawari, ini It Gitaf.
0: Iya, tapi nggak tahu judulnya.
1: Nggak tahu judulnya apa. Iya, ini Ziva sama, banget nih gitu.
0: Sama, gue juga.
1: Tapi agak susah gue ngebedain penyanyi-penyanyi yang lagunya ballad. Yang kayak ya, misalnya ini Mahalini, Liodra, Ziva, Tiara yang lagunya ballad tuh gue kayak nggak bisa bedain ini lagunya siapa ya gitu.
0: Iya.
1: Karena depannya mungkin agak gemirip ya, dan lagunya kan satu nuansa gitu kan, galau-galau ballad gitu. Jadi ya emang udah faktor umur kayak.
0: Betul. Tapi kalau teman Pro 2 juga punya hobi nyanyi atau ya emang bisa, atau mungkin lu emang sering nyanyi di wedding atau di kafe, coba ikutan yang namanya Bintang Radio Indonesia teman Pro 2.
1: Masih buka pendaftarannya?
0: Masih, ternyata sampai tanggal 30 Agustus 2026. Walaupun ya ini kasih bocoran dikit ya. Di Jakarta pendaftarnya banyak banget.
1: Iya lagi Jabodetabek ya.
0: Iya, soalnya udah banyak yang ngetek kan, ngetek ke Instagram RRI Jakarta, terus juga ke Pro 2 FM Jakarta. Itu kamu bisa ngecek juga tuh ya, karena udah banyak yang udah upload video-videonya tuh, video nyanyinya di bintangradio.id juga itu banyak dari seluruh Indonesia yang videonya udah diposting-posting gitu teman Pro 2.
1: Iya, tapi gue selalu amazed sama orang-orang yang ikutan audisi lomba nyanyi ya. Karena ada aja yang unik-unik gitu.
0: Iya, pasti.
1: Kayak kemarin gue kirim yang mana? Yang
0: enggak, kita kadang-kadang kayak ini orang kok pede-pede banget gitu kan.
1: Iya, benar-benar gitu. Benar.
0: Padahal aduh, emang. Iya, tapi kita jadi bersyukur ya. Iya. Kayaknya kita bisa diikutan ya.
1: Enggak, tapi emang momen-momen audisi tuh momen-momen menggemaskan tau gak?
0: Betul, kadang tuh orang bukan karena kepengen banget jadi apa ya, jadi juara.
1: Iya.
0: Kayak pengen jadi pengalamannya dulu.
1: Iya, benar.
0: Iya, jadi kayak gak apa-apa gue ikut ah gitu. Siapa tahu ntar gue bisa belajar, tahun depan gue bisa ikut ajang Bintang Radio lagi gitu kan. Gak apa-apa banget. Jadi kayak siapapun terbuka, yang pasti lu harus sesuai dengan syarat-syaratnya. Terus juga lagu-lagunya juga udah ditentuin. Jadi kamu bisa langsung cek aja di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta teman Pro 2.
1: Betul. Jadi lagunya gak bisa sembarangan. Lu tiba-tiba memilih lagu Baby Shark gitu kan, gak mungkin ya. Atau lagu The Wheels on the Bus Go Round and Round tuh gak mungkin.
0: Atau
1: gitu.
0: Yang tari semut tuh ya.
1: Sakedung-kedung.

0: Seratusi PFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kasur tidur dari It Gitaf.
1: Tapi emang kasur kan buat tidur ya. Gak mungkin dong lo makan di atas kasur gitu.
0: Gak boleh diomelin kan pastinya.
1: Iya. Jangan makan banyak atas semut kasur, nanti gitu.
0: Aduh.
1: Tapi ya, emang kadang-kadang enak sih ngemil di atas kasur.
0: Betul.
1: Paling kalau sambil nonton drakor gitu kan.
0: Atau mungkin jam segini udah ada yang di kasur kan, kita gak ada yang tahu ya. Udah dari sore tadi mungkin.
1: Enak bener.
0: Atau lagi cuti kan. Kan lagi hari jepit hari ini.
1: Temen banyak gue juga libur. Ada beberapa yang cuti.
0: Tadi kan kita ke gedung belakang ya, kantor pusat ya. Ih kok sepi banget. Karena memang lagi ada acara kan ada terima. Ternyata ada beberapa yang lagi cuti. Gitu.
1: Betul.
0: Karena besok tanggal merah teman Pro 2. Yes. Kali-kali ada yang gak tahu kan besok tanggal merah kan kita ingetin teman Pro 2 ya. Soalnya gitu kan.
1: Emang ada yang nggak tahu, apalagi anak sekolah pasti tahu. Iya. Yes, besok libur gitu.
0: Dan kalau nggak salah ini jadi tanggal merah terakhir di tahun ini ya.
1: Emang iya. Oh karena bulan-bulan besok tuh nggak ada lagi.
0: Ada, cuma bukan di hari biasa.
1: Oh iya.
0: Ya kayak Natal
1: iya.
0: Kan tanggal merah tuh kan nggak mungkin kan.
1: Iya lagi.
0: Cuma momennya tuh nggak di tanggal biasa, di hari biasa. Gak
1: di hari kerja.
0: Di hari kerja. Iya. Gitu.
1: Ya udah nikmatilah. Kalau gue sih untung cuti gue masih banyak ya.
0: Mas sama gue. Gue seminggu sekali ngambil cuti masih ada kayaknya cuti gue dia sampai akhir tahun.
1: Enggak masalahnya dia approve apa enggak?
0: Approve lah. Bisa enggak sih?
1: Iya lagi cuti gue, masih 18
0: September,
1: kayaknya.
0: Oktober, November, Desember.
1: Eh, kita tinggal berapa bulan lagi sih?
0: 4.
1: Iya, September, Oktober, November.
0: 4 kali 5 4 minggu, 5 minggu masih bisa.
1: Iya lagi, gue. Lu masih 20 ya?
0: Iya, 20.
1: Gue 18 aja masih kelebihan tuh kayaknya.
0: Enggak, kita banyak karena ada akumulasi karena beberapa kali tanggal merah atau apa tuh kita masih masuk gitu ya, nomor 2 ya. Bukannya dapatnya banyak, enggak, cuma sama
1: dapatnya sama.
0: 12 sama.
1: Iya, cuman karena tahun lalu kita enggak kepake, jadi ya. Ada beberapa yang bisa diakumulasi. Betul. Dan itu juga sebenarnya udah akumulasi dari tahun-tahun. Sebelumnya tuh kita akumulasi mulu karena emang jarang
0: pake.
1: Gitu.
0: Aduh.
1: Iya, teman-teman gue tuh sampai di kantor lain sampai cuti lu dapat berapa banyak banget. Ini akumulasi dari tahun kemarin yang yeah. Yang mana tahun kemarin juga gue akumulasi dari tahun kemarin lagi.
0: Gue malas banget tuh kalau ditanya gitu.
1: Kenapa?
0: Ngejelasin lagi kan. Temen gue, enggak kalau gue tuh enggak bisa. Kalau gue tuh diduitin. Ya gue enggak bisa diduitin. Kesel banget gue
1: ya,
0: kalau
1: ya karena emang tiap ini beda-beda.
0: Instansi beda-beda aturannya.
1: Tiap-tiap perusahaan gitu. Beda-beda ya.
0: Ya yeah, udah deh.
1: Ya udah kita ketemu lagi hari berikutnya.
0: Hari berikutnya gue.
1: Oh iya, yeah. Gue Rabu nanti, gue Rabu.
0: Lusa.
1: Iya. Yeah.
0: Bukannya Tubin ya.
1: Kemarin Tubin mah 4 hari yang lalu.
0: Di lu lagi salah, Tubin 3 hari lalu, 3 hari berikutnya. Enggak tahu dia deh.
1: Tubin 4 hari yang lalu.
0: Yeah.
1: Tulat yang 3 hari yang lalu.
0: Tubin tuh hari keempat. Hari keempat
1: bener 4 hari yang lalu gue bilang.
0: Hari keempat setelah hari ini. Gimana sih lu?
1: Oh berarti besokannya.
0: Iya, 4 hari ke depan.
1: Oh, setelah lusa.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Yeah. Ya kan gue lusa siaran. Tubin mah gue siaran juga.
0: Yeah. Ya udah kita pamit di sini akan ada edit ya teman berdua.

0: Teman-teman Pro 2, waktu Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita buka dari Ben Janabi yang diketahui telah mendonasikan uang sebesar 6 juta Korean won atau sekitar 76,5 juta rupiah untuk para korban gempa di NTT. Di mana Janabi kemarin baru aja menggelar tur konser Sweet and Stardust di Jakarta.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua kita buka dari dunia olahraga, ada Jonathan Christie yang akhirnya duduki posisi puncak ranking men single BWF setelah sejumlah pesaing gagal mengumpulkan poin yang cukup untuk mempertahankan posisi teratas. Pencapaian ini melengkapi perjalanan panjang Jojo yang sebelumnya sudah meraih beberapa gelar bergengsi termasuk emas Asian Games di tahun 2018, juara All England tahun 2024 dan juga juara Asia 2024.
1: Info Pro 2.
0: Informasi ketiga datang dari Zidane Atala yang berhasil jadi finisher pertama Bentang Jawa 2026 setelah berhasil menuntaskan rute sekitar 1.500 km dari Banten hingga Banyuwangi hanya dalam waktu 3 hari 9 jam 43 menit. Pencapaian ini terasa makin spesial setelah sebelumnya Zidane finish sebagai runner-up di tahun 2024 dan berada di posisi keempat pada tahun 2025.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman Pro 2 mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi temenin lo di malam hari ini, tentunya di MLC Music Live Chat, yang bakal temenin lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia, yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman Pro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru, yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengen seru-seruan, pengen bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit temen lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai,
0: Ais.
2: Semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya bisa ada hadir di sini. Jadi ya semoga. Aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank Asik. You banget loh ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Tetap manggung utama, terus juga mau ada projekan-projekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Okay. Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak gitu. Masih berhubung sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga.
2: Ah,
0: ini okay. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya maksudnya? Lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke. Okay.
2: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi. Jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke. Okay, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul okay. albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
2: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
2: Iya.
0: Bener-bener ya, saklek di situ ya, kan?
2: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif.
2: Hip

0: udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
1: Bener,
0: kan?
1: Bener. Ya juga lucu juga sih dia. Hmm. Ya. Apalagi juga di Hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
1: Oh, gila. Kayaknya aduh mantep banget ya. Mantep banget sih. Asik sih.
0: Benar. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi
1: ya,
0: gitu kan. Udah bener, banyak bener banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
1: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi okay semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop,
0: okay,
1: bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap
0: iya,
1: tapi pop juga.
0: Iya, iya, iya.
1: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
1: Karena pop pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar-pendengar gitu loh.
0: Benar-benar.
1: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar-benar.
1: Gitu
0: maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya, yang mungkin lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan.
1: Benar-benar. Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya, keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
1: Ini sangat berat ya sebenarnya. Sebenarnya selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia dia. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
1: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Sampai Gen Z pun masih nyanyi.
0: Yes. Benar.
1: Jadi akhirnya kayak wajar. Gimana ya? Gimana ya? Kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar.
1: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singkong dan Keju, kayak
0: yes,
1: semuanya bisa dinyanyikan dengan
0: betul
1: genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
1: Benar.
0: Dan
1: bener,
0: bisa masuk gitu.
1: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
1: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya.
0: Yeah,
1: dia selalu
0: bilang
1: kayak gitu.
0: Okay.
1: Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun, abis itu udah gitu loh.
0: Okay. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
1: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
1: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih. Benar.
1: Aduh.
0: Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
1: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue.
0: Okay, pribadi. Okay.
1: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
0: Okay.
1: Gitu. Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
0: janjinya,
1: omongannya.
0: Benar, omongannya ya. Selain tangannya.
1: Iya, selain tangannya. Itu.
0: Selain tangannya kan?
1: Iya,
0: iya kan.
1: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
1: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: 2000. tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP jatuhnya.
0: EP yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya Hana?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Oke, okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Oke. Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Oke.
1: Jadi Hana ini, Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: 5.
0: 5 lagu yang ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tentang akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini.
0: Okay.
1: Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain.
0: Oh,
1: kayak gitu-gitulah.
0: Oh, I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti enggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu Bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu, terkadang kita kehilangan sesuatu, tapi kita bilang ya udahlah, gue ikhlasin deh.
0: Oke.
1: Okay. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya, kayak gitu-gitu loh.
0: Iya, paham.
1: Terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja.
0: Yes.
1: Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih, tapi di hati, aduh kan. Bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu tentang bagaimana?
0: Bagaimana?
1: Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang ini aku sudah ngarepin kamu nih, tapi aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana.
0: Oke.
1: Okay. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu? Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang salah satu yang membuat kayak, oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak?
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang gitu kan? Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya?
1: Atau sudah dapat orang yang tepat? Nah itulah yang bagaimana itu aku
0: nyatakan. Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Okay. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya gue nggak bisa gitu.
0: Iya.
1: Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya. Yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang, ini lebih ke spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak, aduh, kok nggak kembali, kok malah nggak muncul-muncul ya harapan itu ya, kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke, berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya,
0: bener. Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit sih.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan
1: ya. Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh.
0: Jangan deh, kayaknya enggak deh. Kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan. Bener. Kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap paksa harus ada.
1: Tetap paksa
0: harus ada ya.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini, menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya? Kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja sih sebenarnya. Ya.
0: Benar-benar.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, kejebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya, kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku, gitu ya, Mas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit enggak tuh? Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak udah gua yang penting ada kertas, ada pulpen sama air mata sih. Totonyes.
0: Jadi enggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang kena air gitu.
1: Iya, makanya kan aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu,
1: bener,
0: kan
1: bener,
0: yang
1: bener.
0: Ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Okay. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam musik, di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marahnya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
0: Okay. I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik. Kamu. Okay, akhirnya memasukkan unsur-unsur
1: unsur blues ini. Ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Gitu loh. Ada kayak marah, cuman ada coolnya,
1: iya,
0: ada elegannya.
1: Iya, sama gitu ya. Kayak Bapak mau ikut.
0: Asik. Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara apa? Secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa? Single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak oh, di sini di lagu ini gue, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah? Orang lo udah cabut kok. Tapi kalau masih bertahan di sini gitu lo, kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain di sana.
0: Benar.
1: Oh, gue kayak oh ya udah. Lo nanyain kayak gitu ya gue nggak tahu, nggak punya jawabannya orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si
1: Bener.
0: Bodoh ini.
1: Bener.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro 2 yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah ya walaupun ini gue juga belum selesai ya, ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu loh.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun gitu loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya, benar. Gitu kan. Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Ah, itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Ya, kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul. Betul banget.
0: Benar. Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adilnya adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Bener. Kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita harus 70%.
1: Iya
0: gitu kan?
1: bener.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kan kerja bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya tiba-tiba begini.
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya apa maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan? Lu paham enggak pertanyaan gua?
1: Paham.
0: Oke.
1: Gua bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Okay, jadi assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
1: Jadi menurut gua adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke.
1: Okay. Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, okay, nggak pasti awalnya akan baik, tapi kesana kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya. Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu yang bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa. Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah. Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Benar.
1: Tahu ya duduk di pinggiran hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apalagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Iya, itu saya. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih enggak ada ya, karena tim gua tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga. Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect. Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet tuh.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kambul gitu. Ayo dong, ininya ya. Ini wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih, Bro.
1: Makanya di semua lagu gua tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga. Jadi gua makasih banget sama Muhammad Kamga udah mau selalu support gua. Terus juga di master mixing-nya itu ada Ryan Sunitro. Raindra Sunitro. Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi, ada Sony. Wah gila, tim gue tuh banget. Fahri itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita jadi kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana, kayak gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Massive kan kebetulan.
0: I see. Okay, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happy-nya gue. Pagi nih biasanya kita musisi malam baru tidur. Pagi nih.
0: Pagi ini rekaman nih. Gas ayo.
1: Ayo. Ya itulah, prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Sunitro. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak wah, dia sangat apa sih maunya Raka nih gitu loh. Aku pengen buat kayak gini. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Bener-bener. Makanya begitu udah jadi kayak aduh, kayaknya kok nikmat banget ya. bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
0: Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
1: Bener. Karena kalau kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin nggak akan sebagus ini.
0: Bener.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu
1: kan?
0: Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka, ngomongin soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang ingin bertanya, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih bareng sama QC Raga.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru, bener seru. Karena dong, pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam EP Hana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Gokil ya, gokil ya. Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, bener. Panjang banget. Tapi aku makasih banget loh ini, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja, satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih ekspektasi
0: itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin-bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue enggak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue nggak mau sesuatu, gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan cuman kita tidak ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih, dari namanya lu siapa sih, nggak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang, katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gue pengen collabs bareng. Tidak harus kita berdua ya. Entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Gue pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata. Mas Pongki, gue pengen banget. Ya kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
0: Itu juga maksudnya yang banyak lu dengerin juga.
1: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka-mereka sih, gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Soe, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya. Katanya salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu.
1: Jauh banget.
0: Jauh ya.
1: Jauh banget. banget, jauh banget, 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka. Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Bisa dicek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya, bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja, pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih
1: Guys. Thank you Mas.
0: Thank you so much. Sukses selalu.
1: Banget. Untuk sukses. Amin amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
1: Okay, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Brodo.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan malam hari ini, dan jangan kemana-mana. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
1: Giusti Raka pamit.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye-bye.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat malam Bro Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada edit teman nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Di jam 8 ini sampai nanti jam 12. Gue bakal ngajak lo buat seru-seruan di malam hari ini, menikmatin malam Senin kamu ya. Ini masih hari Senin, Bro. Sabar-sabar ya buat lo yang mungkin masih menunggu akhir bulan, harap bersabar karena masih ada seminggu lagi baru nyampe 31 nih. Jujur, Agustus mulai akhir-akhir mulai kerasa pelan nih. Iya gak sih? Kayak di awal kayak cepet banget gitu kan, tiba-tiba udah tanggal 15, tiba-tiba udah 17, dan sekarang udah tanggal 24. Tapi minggu ini kayaknya bakal jadi minggu yang mungkin sedikit lebih lama ya kerasanya ya, walaupun besok adalah tanggal merah ya kan. Jadi malam hari ini mungkin lo sedikit bersantai ya kan, menikmatin malam Selasa ya, Senin malam ini. Buat lo semua yang mungkin lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, dan buat kamu yang lagi santai di rumah, gue bakal nemenin lo juga. Jadi pastiin buat lo stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta ya. Kalau tadi ada satu lagu dari Ochan Siagian dan juga Okin dengan Ekspektasi. Sekarang kita bakal beralih ke satu lagu yang ini juga ada eranya lagu-lagu ini, dan semua orang juga relate dengan lagu ini ya. Ada Joji dengan Glimpse of Us, teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget merapat di 0811-801-05 atau merapat di Instagram @pro2fmjkt ya. Karena gue Edi Tama bakal nemenin lo di malam hari ini sampai nanti kelar jam 12 malam.

Terus sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Edi di malam hari ini, teman Pro 2. Dan buat lo ya, gue mau ngingetin, jangan lupa buat download ya aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store, yang lo bisa download aplikasinya di situ. Jadi lo sekarang tinggal buka dari gadget lo, dari gawai lo, dari handphone lo, dan lo bisa dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun, teman Pro 2 ya. Jadi gak perlu lo harus bawain radio kemana-mana, cukup dengan gadget lo, lo sekarang bisa dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun, teman Pro 2. Jadi pastiin buat lo download sekarang juga ya aplikasi RRI Digital tentunya. Habis ini gue bakal ngasih info soal Jonathan Christie yang ini akhirnya apa ya, memuncaki posisi atau ranking tunggal putra teratas di dunia versi BWF ya. Jadi buat kamu pasin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di temen sama Edin, temen lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan gue mau ngomongin soal Jonathan Christie, yang ini akhirnya apa ya, buka puasa juga Indonesia. Karena emang setelah 26 tahun, tunggal putra Indonesia puasa berada di peringkat 1 dunia. Ada nama Jonathan Christie yang akhirnya menjadi ranking 1 dunia tunggal putra ya. Ini ranking men single BWF, di mana Jojo ini dipastikan menjadi ranking 1 dunia tunggal putra setelah sejumlah pesaingnya ini gagal mengumpulkan poin yang cukup untuk mempertahankan posisi teratas sama nomor 2 ya. Jadi pencapaian ini tentunya melengkapi perjalanan panjang Jonathan Christie yang sebelumnya mungkin kita tahu juga ya, sudah meraih berbagai gelar bergengsi. Ada emas di Asian Games 2018, ada juara All England 2024, dan juga juara Asia 2024. Nah, yang menarik adalah di mana Jojo ini justru baru aja tersingkir di babak 16 besar BWF World Championship 2026, tapi hasil itu gak ngehalanginnya buat mencatat pencapaian besar lainnya dengan menjadi tunggal nomor 1 dunia nih teman Pro 2. Akhirnya ya, setelah terakhir itu Taufik Hidayat ya, Indonesia yang berada di puncak ranking 1 dunia tunggal putra. Akhirnya ada nama Jonathan Christie yang tentunya makin mengharumkan namanya dan juga nama Indonesia di kancah badminton internasional tentunya. Gimana teman Pro 2? Akhirnya setelah 26 tahun, ada lagi ya tunggal putra yang menduduki peringkat 1 dunia. Jadi congrats buat Jonathan Christie ya, sudah menempati posisi 1 dunia di tunggal putra.

0: pernah beli arum manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?
1: Bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id

Selamat malam Brodo Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Edit nemenin lu di malam hari ini. Dan gue mau ngomongin soal Agnesmu yang kemarin setelah meranin ya main di series Reacher season 4. Ini doi dapat banyak banget pujian ya dari fans-fans internasional melalui media sosial nih. Jadi enggak cuman itu aja, ada aktris dan maksudnya aktris dan juga penyanyi Indonesia ini juga dapetin apa ya kayak fan casting gitu loh untuk sejumlah film dan juga series-series besar yang mungkin kita tahu gitu ya. Salah satunya adalah MCU atau Marvel Cinematic Universe dan juga live action Naruto. Wow. Ini momennya tepat banget sih ya. Karena di media sosial X ya, banyak fans internasional yang bilang mereka ingin Agnesmo ini berperan sebagai Psylocke di reboot X-Men MCU. Dan ada juga yang bilang kalau Agnes ini bakal cocok di live action Naruto yang kabarnya akan dibuat nih. Terutama mungkin ini udah spesifik lagi yang diperanan adalah Tsunade ya. Jadi salah satu akun bahkan bilang mereka memuji acting Agnesmo sampai meminta dirinya untuk memintangi live action Naruto adalah Daniel Richman yang dikenal sebagai entertainment industry insider di Hollywood. Dan lucunya adalah Agnes juga ngerespon ya para fans yang ingin melihat dia ngebintangin beberapa project besar di industri film ya melalui akun X-nya. Jadi gimana teman Pro 2? Menurut lo setelah lo lihat actingnya Doi di Reacher season 4, apakah cocok nih ya si Agnesmo ini meranin Psylocke di MCU atau bahkan meranin Tsunade di film live actionnya Naruto ya? Karena emang ini gue juga lihat bahkan ada yang bikin ininya ya, AI-nya ya, si Agnesmo meranin beberapa karakternya ya. Ada yang bikin menjadi Tsunade si Agnesmo ini, ada yang menjadi Psylocke gitu kan di X-Men reboot dari MCU. Bahkan ada yang bilang kalau Agnesmo itu meranin Mystique. Wow. Jadi dia bilang Marvel should really cast Agnesmo as Mystique and Jeffrey Jackson as Nightcrawler. Now that will be peak. Gokil sih. Tapi emang seseru itu ya acting Agnesmo di Reacher season yang keempat gitu. Jadi gimana teman Bro 2, apakah lo setuju kalau Agnesmo meranin Tsunade atau mungkin meranin Psylocke atau mungkin meranin Mystique? Let me know ya.

Terus sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin sama Edi, temenin lo di malam hari ini. Dan ini udah mendekati jam 10 malam ya, jadi waktunya buat kamu request teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nambahin playlist Edi di malam hari ini, boleh banget langsung kasih tahu lagu yang pengen lo dengerin malam hari ini ya. Langsung request aja lagu favorit kamu di 0811-800-105 atau bisa langsung ke Instagram ya, di @pro2fmjkt ya. Di jam 10 nanti gue bakal nge-play requestan lo semua. Jadi buat kamu yang pengen request, langsung gas request sekarang juga, oke?

Hilmi di Taman, nemenin lo di Jaga Malam. Jangan kelam malam-malam teman Pro 2. Sudah masuk jam 10 ya, waktunya gue ngeplay requestan lo semua. Buat lo yang sudah merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05, kita bakal play requestan kamu teman Pro 2. Atau mungkin lo juga bisa request via DM ya, Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2FMJKT tentunya. Oke, pertama sudah ada Bahrum dari Kemayoran. Assalamualaikum, selamat malam Kak Edit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Bahrum. Kabarnya sehat, gimana Bahrum di Kemayoran? Apakah sehat malam hari ini? Semoga sehat ya. Dan malam hari ini si Bahrum katanya mau request lagunya Hara ya. Gue bakal play Hara, Celah Hati. Dan sekalian salam spesial buat Aca Cantik. Sabtu malam minggu kemarin udah jalan dan makan bareng. Oh iya, yeah. Besok tanggal merah gak jalan lagi malam hari ini. Apa gimana Bahrum? Kayaknya emang jadwal ngapelnya emang setiap Sabtu malam minggu nih ya kayaknya ya. Dan ya katanya udah makan bareng. I miss you Aca katanya. Alright, kalau miss you besok ketemu ya. Besok tanggal merah soalnya. Oke, terima kasih Bahrum. Nanti Celah Hatinya bakal gue play. Kemudian ada dari Putra yang katanya mau request lagunya Perunggu 33 kali. Ini salamnya buat teman Pro 2 yang di Jakarta Utara katanya. Wih, mana Jakarta Utara suaranya? Sama nanti gue play ini requestan dari siapa nih? Oh dia gak mau sebut namanya ya. Katanya mau request lagunya Hindia featuring Rara Sekar, Membasu Selama Ini. Asik. Gimana kalau gue aja yang nyanyi Membasu? Gak usah ya. Gak usah ya. Nanti udah biar Hindia aja yang nyanyi nanti ya. Bakal gue play. Jadi ditunggu aja. Oke, yaudah tiga lagu dulu ya. Kita mulai dari Hara, Celah Hati. Kemudian dilanjut sama Perunggu 33 kali. Dan juga Hindia dengan Membasuh. Buat kamu yang mau request, masih gue tungguin tentunya di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Atau bisa merapat di Instagram @Pro 2 FM Jakarta.

workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih.
1: 100 FM Rodo Jeker deh, teman terbaik kamu masih barengan sama Edit namanya di malam hari ini. Gua masih bakal sapa-sapa lu dan ngeplay requestan lu semua di malam hari ini ya. Jadi buat lu yang pengin request ya, gua masih nungguin di WhatsApp ya Prodo FM Jakarta di 0811-800-105 atau bisa ke Instagram ya di @prodofmjkt. Udah ada dari Linda. What's up Linda? Apa kabar? Halo Kak Edit katanya. Halo Linda. Kak Elannya mana? Enggak ada. Kalian lagi ngonten katanya. Nanti kalau Elan nanti hari Rabu ya insya Allah gue siaran lagi sama Elan ya. Jadi ya kalau nyariin Elan bisa merapat di hari Rabu malam ya. Boleh ditunggu ya. Terus ada dari Pras di Pondok Bunda Indah. Ini kapan Kak Edit siaran sama Elan Kadafe? Hari Rabu ya. Hari Rabu siaran sama Elan. Ditunggu aja eh. Dan salam buat pacarnya Pras ya, Nur Aini. Dan katanya mau request lagunya Cherry Bell, Brand New Day. Oke, nanti bakal gua play ya. Selanjutnya ada dari Irfan yang katanya mau lagunya Arsi Wirianto dan juga Tiara Andini yang judulnya Cintanya Aku. Oke, udah gua siapin, habis ini bakal gua play. Dan ada juga dari Saiful di Pondok Cabe yang katanya mau request lagunya Mahal Ini, Cinta Atau Bodoh. Coba gue cari dulu ya, Mahal Ini, Cinta Atau, gak ada bro, gak ada ya Mahal Ini, Cinta Atau Bodoh, gak ada. Kalau mau Mahal Ini gue punya Kisah Sempurna, Sisa Rasa, Bohongi Hati, Mati-matian. Antara itu mau yang mana? Atau mungkin mau di album barunya juga bisa ya. Kemarilah Tenang juga gue punya. Ada Bermimpi. Atau mungkin album-album lamanya. Banyak sih sebenarnya. Mau yang mana? Kalau mau Mahal Ini boleh. Mati-matian aja. Mati-matian ku. Udah gak usah nyanyi. Karena lagunya untuk Akyun, cewek yang sudah berkali-kali bohongin aku, selingkuhin aku, tapi kenapa aku masih sayang. Aduh, bener sih sebenarnya si lagunya Cinta Atau Bodoh ya. Karena doain aku dong biar bisa lepas zona ini dan bisa dapetin yang bisa saling sayang gak pakai bohong-bohong. Bro, kata gue ya bro ya, cewek tuh banyak bro. Jadi kayak ketika lo mungkin disakitin sama seseorang, berarti emang dia itu gak cinta sama lo gitu kan. Jadi kayak better lo lupain aja dia gitu kan. Karena kayak ya kalau lo aja dibohongin ya kan, berarti kan ngomongin cinta ya, masa ya kalau cinta dibohongin kan gak mungkin gitu kan. Jadi kayak semangat ya. Gue tahu itu butuh proses, itu gak mudah, tapi percayalah suatu saat nanti lo akan menemukan seseorang yang benar-benar mencintai lo apa adanya. Asik. Yoi, haruslah, harus dapat yang lebih baik ya. Harus, itu sifatnya wajib. Oke. Tiga lagu berarti ya. Ada Cherry Bell Brand New Day, terus ada Arsi Widianto dan Tiara Andini Cintanya Aku, sama ada Mahal Ini Mati-matian. Ini requestan dari Saiful di Pondok Cabe eh. Semoga lu dapat yang lebih baik, lebih oke, lebih mantep. Dan yang jelas adalah mencintai lo apa adanya, bukan ada apanya eh. Ya udah deh, tinggal lagu dulu buat kamu yang masih pengen request, yang udah request ditunggu aja, nanti bakal gua play jadi satu-satu ya, ditungguin. Jadi sekarang kita ke Cherry Bell dulu dengan Brand New Day.

ada makhluk ini dengan mantu-mantian teman pro 2 yang sudah gue play di malam hari ini. Ini mungkin buat lo semua yang sedang mengalami permasalahan cinta, ya kan? Mungkin ini lagu yang cocok buat lo, ya. Dan semoga lo bisa menemukan solusinya, dan semoga mungkin lo bisa mendapatkan yang lebih baik lagi, ya. Amin. Oke, gue masih bakal nge-play request lo semua di malam hari ini, teman pro 2. Abis ini gue bakal nge-play beberapa lagu dari band-band. Ini kita flashback dulu ke era 2000-an, ya. Karena ini sudah ada dari Ahmad yang request lagunya Samson, Naluri Lelaki, bener. Takutnya jadi Naruli Lelaki. Agak ini adalah satu kata yang mungkin susah buat lo semua yang lu susah ya mengucapkan huruf R gitu kan. Ini lumayan susah sih. Naluri ini Naluli. Nah, itu biasa gitu tuh. Nah, nanti bakal ditemenin sama Dewa 19 Separuh Nafas, dan gue bakal nge-play juga satu lagu dari Adele, Olayos, ya bakal gue play. Jadi itu buat kamu yang masih pengen request, masih ada kesempatan yang pengen kirim-kirim salam, sapa-sapa juga boleh banget. Masih terbuka ya buat lo, karena gue masih bakal nge-play requestan lo sampai jam 11 malam. Oke, kalau gitu langsung aja meluncur. Ini dia Samson dengan Naluri Lelaki.

Selamat FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gua masih nemenin lo dan mungkin ini jadi terakhir kalinya malam hari ini ya. Gua bakal ngeplay requestan lo semua teman Bro 2. Ini udah ada dari Najwa di Tangerang yang katanya mau lagunya Long Shot. Yang mau ya, kalau enggak ada apa aja yang penting Long Shot. Oke, gua bakal play yang Moonwalking ya. Katanya keep fighting. Buat semua pendengar Pro 2, asik. Semangat terus ya buat lo semua yang mungkin, gue gak tau sih malam ini jam segini masih ada yang lembur gak ya. Harusnya sih enggak sih karena besok tanggal merah ya. Tapi kalau emang lo lagi lembur atau mungkin lo kebagian shift malam, semangat ya, keep fighting kalau kata Najwa di Tangerang ya. Oke deh, itu jadi lagu penutup kita malam hari ini teman Pro 2. Gue sekalian pamit, terima kasih buat teman Pro 2 yang udah seru-seruan malam hari ini. Dan ya udah join, udah request. Kalau lo udah join tapi belum sempat gue baca, ya sorry ya, mungkin kelewatan ya. Ini Linda katanya, Kedi apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Dan buat kamu juga semuanya, semoga baik-baik aja dimanapun kamu berada. Linda juga sehat-sehat semoga ya. Dan abis ini bakal ada Jazz Music nemenin lo 1 jam ke depan ya. Buat lo semua yang ingin beristirahat di malam hari ini, ya mungkin sudah menikmatin besok tanggal merah ya. Ya pokoknya selamat menikmati sisa hari Senin ini tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 12. Besok gue masih bakal nemenin lo di Jaga Malam tentunya ya. Alright, selamat malam and I'll see you next time. Bye-bye.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Oh yeah.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta, mengudara pada frekuensi FM 105 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

102 Jakarta, ketemu lagi bareng sama Kangga. Satu jam ke depan kita bakal dengerin lagu-lagu seru yang bakal nemenin kamu pagi hari ini, dan juga ada tausiah dari Ustaz Banu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 102 Jakarta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman, pernah gak naik kereta KRL Jakarta Bogor atau mungkin Jakarta Bekasi yang di atas jam 9, jam 10 malam, melihat wajah-wajah lelah orang ketiduran, bahkan sampai sangat terlihat lelahnya. Suatu hari saya melihat itu dan kemudian teringat sebuah hadis Nabi di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang pada malam hari merasakan kelelahan dari pekerjaannya pada siang hari, maka malam itu ia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu istilahnya lelah yang lillah gitu ya, lelahnya di jalan Allah. Insyaallah lelah yang menjadi lillah ini menjadi salah satu penghapus dosa kita, apalagi ketika kita bekerja mencari rezeki yang halal untuk diri kita, untuk keluarga kita, atau mungkin untuk orang tua kita. Semua kerja keras kita tidak ada yang tidak Allah apresiasi. Allah tidak membahas tentang apa yang kita dapat, berapa besar yang kita dapat, tapi tentang betapa kita mengisi waktu-waktu kita untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Itu sesuatu yang sangat spesial. Lelah kita, capeknya kita, bahkan menjadi penghapus dosa. Di hadis yang lain Nabi mengatakan ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan lelahnya kita dalam bekerja mencari nafkah, lelahnya kita dalam bekerja untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikian teman-teman, selamat bekerja. Jadikan lelah kita menjadi lillah agar mendapatkan kebaikan yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi nih. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman-teman berdua Jakarta, balik lagi bersama Angga dan Amin Ludis pada pagi hari ini teman berdua, gimana? Udah satu jam pertama barengan sama lagu-lagu enak dan kita bakal lanjut lagi ya di satu jam selanjutnya sampai jam 10 nanti barengan sama lagu seru ya. Selamat pagi teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam Jakarta, masih baru sama Angga. Dan kita mau cek dulu nih, hari ini di hari libur ini, hari Maulid Nabi Mama Salam, apakah bakalan hujan atau enggak ya? Kita cek seperti biasa di bmkg.go.id. Kalau hari ini tuh kayaknya bakalan berawan. Berawan cukup tebal teman berdua. Jadi suhunya antara sekitar 27 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Jadi lumayan panas ya. Jadi buat lo yang hari ini kemana-mana, mungkin hati-hati aja. Jangan lupa pakai sunscreen, oke? Okay?

Selamat Jakarta. Kabar bagus buat lo yang suka naik LRT gitu ya, karena LRT Manggarai Kelapa Gading udah siap beroperasi dengan tarif sementara Rp5.000. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum mengatakan LRT Jakarta rute Manggarai Kelapa Gading akan menggunakan tarif flat Rp5.000 hingga bulan Oktober. Ini sampai sama Pramono dalam agenda peninjauan kesiapan peresmian LRT Jakarta hari Senin. Jadi untuk sementara sampai dengan Oktober dengan nantinya tuh bakal menggunakan tarif flat aja, hanya Rp5.000. Ayo dicoba.

0: Lagu yang boleh dibilang sebagai salah satu lagu paling hits gitu ya di tahun ini ada Now dengan Sesi Potret barengan sama Adele Smana, nganterin Now jadi salah satu band yang layak diperhitungkan tahun ini teman Pro 2. Karena lagunya memang sangat dalam dan juga relate gitu banyak orang. Dan tahun ini juga sempat ngeluarin satu single bareng sama Momo yang juga menurutku agak-agak susah ya bikin Momo untuk bisa menyanyi lagi. Jadi kita tungguinlah karya-karya terbaru lagi dari Now.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

Udah masuk di jam 7 teman berdua di hari Maulid ini. Kemarin juga banyak juga yang sudah merayakan hari Maulid ya. Kalau hari ini lo masih ada jalan-jalan ke satu tempat untuk bertamasya bersama keluarga, have fun aja, enjoy your holiday.